0: spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Kinsi, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendisewu atau Gerakan Membaca dan Menulis 1000. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut. Membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. NASA disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
17: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga, agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat menyambut weekend, akhir pekan di Sabtu pagi ini. Semuanya semoga sehat-sehat ya, dan senang berbahagia terus ya di hari Sabtu ini. Karena hari ini juga cuacanya mendung, sedikit gerimis di Kota Medan dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan segera muncul mataharinya bentar-bentar lagi ya. Karena kita berharap hari ini nggak hujan, tidak ada kendala cuaca begitu ya. Jadi yang mau bepergian, yang mau jalan-jalan, ini tidak ada halangan karena cuaca. Karena sudah planning jauh-jauh hari begitu, yang mau jalan-jalan ataupun yang akan mengunjungi saudaranya begitu ya. Masih di Medan pagi ini bersama saya Desi Utami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan pagi ini? Ada yang masih rebahan juga mungkin di rumah ya, atau ibu-ibu ini mau siap-siap ke pasar, mau belanja dulu. Ada juga yang lagi masak-masak, lagi bersih-bersih, beres-beres rumah ya. Semua kegiatannya macam-macam nih pagi ini ya. Boleh berbagi informasi di pagi ini bersama Tami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

ada Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ya, seperti RRI yang memang hanya satu-satunya media pemersatu bangsa yang terus mengudara untuk kita dengarkan bersama dengan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur ya, di usianya ke-81 tahun ini. Dan tentunya dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kemeriahan dan juga semarak perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia kemarin tentu membuat seluruh Nusantara ini berbahagia. Kenapa? Karena memang radio ini menjadi salah satu media yang pertama kali menjadi media untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia ya. Dan sampai saat ini ya, RRI tetap terus menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tetap terus melekat di hati para pendengar setianya. Ya baik, saudara pendengar, masih terus hadir untuk Anda di Medan pagi ini. Meskipun pagi ini agak-agak dingin ya, bukan agak lagi sih, sebenarnya memang dingin karena cuaca di kota Medan pagi ini tadi sempat gerimis ya, sekarang udah reda, tapi masih mendung nih cuacanya ya. Jadi memang buat pendengar yang masih menikmati waktu liburan akhir pekannya, ya kalau tadi sudah bangun ini rebahan lagi ya, biasa. Karena libur juga memanfaatkan waktu liburannya ini dengan menikmati suasana liburan di pagi hari ini ya, untuk berleha-leha, santai-santai ya. Mau beres-beres rumah rasa-rasanya nanti dulu gitu ya. Rebahan dulu lagi lah gitu ya. Nah tapi jangan sampai keterusan ya, kalau waktunya molor ini mau sampai siang nih ya rebahan terus ya. Jangan ya, kalau bisa ya bentar-bentar lagi udah boleh lah bangun, mandi, sarapan, olahraga pagi boleh sedikit ya, gerak-gerak ya supaya keluar keringat. Nah kalau saya tipikal orang yang memang gak bisa kalau gak keringatan di pagi hari. Jadi harus berkeringat, harus apa ya, harus bergerak. Jadi kalau gak bergerak rasanya ngantuk, terus bawaannya pengen rebahan. Sedangkan kalau di pagi hari itu mau tidur lagi rasanya apa ya, seperti kita itu jadinya kurang sehat gitu kalau tidur lagi ya. Kecuali nanti kalau tidurnya di jam-jam siang, pagi menjelang siang ya, jam 11 ya, jam 12 itu oke lah, atau setelah zuhur biasanya itu ya, kalau mau tidur atau mau istirahat siang hari begitu ya. Kalau di pagi hari kan memang tidak disarankan untuk kita tidur lagi gitu ya, karena kan memang tidak baik juga untuk kesehatan. Jadi di pagi hari ini ya, tidak terlalu banyak aktivitas atau tidak perlu maksimal untuk bekerja ya, artinya beres-beres rumah, tapi yang ringan-ringan aja begitu. Yang penting ada pergerakan supaya ototnya bergerak begitu pendengar ya. Oke, di pagi hari ini masih terus menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani pendengar juga yang saat ini sedang dalam perjalanan ya menuju tempat-tempat wisata. Tetap hati-hati karena memang sekarang cuaca lagi kurang bersahabat ya. Jadi pastikan juga tempat-tempat wisata yang Anda pilih ini adalah tempat-tempat wisata yang tidak riskan atau tidak berpotensi bencana alam begitu ya. Jadi pastikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi ini adalah tempat-tempat wisata yang ramah lingkungan, yang tidak berpotensi dengan bencana alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua kalangan. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara.

Saudara pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Medan pagi ini. Ada informasi dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Puspenerbat, yang resmi menerima 2 unit helikopter tempur Mi-35M buatan Rusia sebagai pembaruan dari varian lama Mi-35P yang selama ini dioperasikan di Lanumat Ahmad Yani, Semarang. Sebagai salah satu turunan modernisasi dari keluarga Mi-24, helikopter buatan Rosfeldtol ini hadir dengan membawa perubahan substansial pada sektor propulsi, avionik hingga sistem penerbangannya. Dibandingkan varian sebelumnya, Mi-35M menggunakan turret meriam 23 mm yang bisa diarahkan secara independen, rotor ekor berbentuk X, serta sistem elektro-optik modern untuk visibilitas malam hari. Dengan kemampuan tempur yang unggul, sekaligus dapat mengangkut pasukan, kehadiran helikopter ini memperkuat jajaran alutsista Indonesia yang kini bersanding dengan negara-negara operator global lainnya.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Saudara masih mendengarkan Medan pagi ini. Saudara pendengar, untuk laporan aktivitas Gunung Api Sinabung ini kita update informasinya ya untuk periode pengamatan hari ini 12 September 2026 di mana aktivitas Gunung Sinabung ini jelas gunung terlihat jelas begitu hingga kabut ya, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 100 hingga 400 meter di atas puncak kawah. Kemudian untuk informasi meteorologi di kawasan Gunung Api Sinabung, cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah timur laut dan timur, suhu udara 14 hingga 17 derajat Celcius. Untuk tingkat aktivitas Gunung Api Sinabung saat ini berada di level 3 atau siaga. Direkomendasikan juga kepada seluruh masyarakat dan pengunjung maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius 5 km untuk sektoral selatan timur. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Pemerintah daerah Kabupaten Karo juga diharap agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung. Informasi tadi kami dapat dari sumber data KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Lanjutkan lagi kebersamaan kita di Medan pagi ini. Saudara pendengar, data layanan konseling Kementerian Kesehatan menunjukkan kelompok usia muda menjadi yang paling banyak tercatat mengalami keinginan mengakhiri hidup. Data tersebut berasal dari layanan healing 119.id selama periode 31 Juli 2025 hingga 31 Juli 2026. Dalam periode tersebut tercatat 15.979 orang mengakses layanan dengan berbagai kebutuhan. Sebanyak 7.600 orang melakukan konseling, sementara 3.036 orang tercatat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Ya, untuk generasi Z ya, karena memang ini merupakan kelompok usia paling muda yang paling banyak tercatat mengalami keinginan mengakhiri hidup. Jangan sampai ya, di usia-usia tersebut tentulah tetap produktif dan tetap terus berkarya.

Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suwong Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi ini ya. Dan masih bersama saya Desi Utami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana aktivitas Anda hari ini pendengar? Ada yang sudah berada di jalan saat ini atau mungkin masih di rumah ya. Dan hari ini gak ada kegiatan di luar, jadi hari ini menghabiskan waktu liburan akhir pekan di rumah saja dengan keluarga tercinta ya. Semoga di hari Sabtu ini semuanya lancar-lancar, apapun itu kegiatan Anda. Mudah-mudahan tetap terjaga staminanya, cuaca juga bagus, yang tentunya kita harap dapat mendukung segala aktivitas kita di sepanjang hari ini ya. Masih terus hadir untuk Anda pendengar di Medan Pagi ini. Untuk Anda yang ingin mengakses informasi kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan download aplikasinya di smartphone Anda ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @RRI_Medan dan juga di @RRI Pro 1 Medan.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Semangat pagi semuanya di Sabtu pagi ini ya. Tadi ada juga pendengar setia kita yang menyapa ini dari 083162 sekian. Pagi ini mendung ya. Enaknya puterin musik yang bikin semangat, yang beatnya kenceng. Oke, boleh kita putarkan nanti ya, beat yang kenceng ya untuk pagi ini ya. Oke, Dirgahayu RRI, makan-makan dong katanya gitu. Semisal obladi oblada gitu. Apa ya tuh obladi oblada? Iya, nanti ya kita makan-makan kapan tapi ya. Janjian dulu nih kita mau makan di mana, mau makan apa gitu ya. Atau kalau enggak maju atau kalau enggak maju tak gentar sekalian. Oh, itu lagunya. Iya, terlalu ini, terlalu nasional kali ya pagi-pagi gini ya. Ya udah, langsung aja kita dengarkan ya. Ini supaya makin semangat juga pagi hari ini ya, pendengar setia kita mungkin yang lagi di jalan atau mungkin lagi beraktivitas juga ya, pagi-pagi gini, mungkin yang lagi rebahan juga ya, semoga makin semangat beraktivitasnya, yang lagi bersih-bersih rumah juga gitu ya. Oke, ini kita putarkan dulu lagu biar makin semangat ya. Ada di

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.
2: Masa sih? Iya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda yang akan menghabiskan waktu liburan akhir pekan Anda mungkin minggu depan, tidak hari ini ataupun besok ya, tapi mungkin minggu depan, tepatnya di tanggal 25 hingga 26 September 2026, Anda bisa berkunjung ke Samosir ya. Karena di Samosir ini ada side event Toba Caldera Culture Festival, ada permainan tradisional juga di sana. Nah, jadi bisa menikmati keseruan lomba permainan tradisional, ajak keluarga, teman, sahabat Anda untuk bernostalgia sekaligus melestarikan warisan budaya di Waterfront City Pangururan Samosir ya. Jadi itu ada namanya Marul Top ya, itu adalah salah satu permainan tradisional dari Toba. Ada juga permainan gasing, ada juga namanya itu Patni Hoda, ada juga pos sapiring. Nah, itu bahasa Batak semua ya. Nah, tapi memang itu adalah permainan tradisional khas Batak ya, Toba, yang memang sering sekali dipermainkan di daerah Samosir dan sekitarnya begitu. Jadi untuk pendengar yang penasaran seperti apa permainan tradisional itu ya, Anda juga bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah plus trofi dan juga sertifikat untuk Anda yang ingin bermain dan bertanding di sana ya. Pukul berapa? Pukul 2 siang di Waterfront City Pangururan, sekali lagi tepatnya di tanggal 25 hingga 26 September 2026.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Aku harus pergi dari Wisnu Santika tadi menjadi lagu terakhir untuk perjumpaan kita di Medan pagi ini, pendengar, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Medan pagi ini edisi Sabtu 12 September 2026. Karena selepas ini akan ada dialog sahabat disabilitas yang nantinya akan dipandu oleh Gilang Setiawan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan semuanya. Have a nice weekend. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini di edisi tugas hari ini di hari Sabtu 12 September 2020. Seperti biasanya kami hadirkan sebuah program dialog sahabat disabilitas, dan untuk hari ini telah hadir narasumber kita ini dari SLB Stabat. Langsung saja kita sapa di pagi menjelang siang ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Halo Am.
0: Mana suara si Am nih?
2: Halo.
0: Suaranya kurang kedengaran Am, bagaimana? Coba.
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo Bapak, gitu halo, dong.
0: Iya. Oke, senang sekali kita bisa bersua di siang hari ini. Ada Ibu Ainun.
1: Iya.
0: Ini sekali. Adalah guru dari SLB Stabat ya.
1: Iya.
0: Dan terus ada juga Mu'ammar, benar?
2: Iya, Pak.
0: Iya, Mu'ammar apa nih namanya nih?
1: Nama Mu'ammar panjangnya aja.
0: Oh, nama panjangnya apa nih? Nama lengkapnya Mu'ammar apa?
2: Nama lengkapnya?
0: Ayo, nama lengkapnya siapa?
1: Kok lupa nama sendiri?
0: Iya.
2: Aam, Pak.
1: Memang namanya Mu'ammar saja.
0: Oh, memang namanya Mu'ammar saja. Oke, berarti nama lengkapnya Mu'ammar saja ya. Oke, baik. Mu'ammar, tadi perjalanan ke sini gimana nih Mu'ammar? Tadi ke sini sama siapa aja?
2: Ibu.
0: Ibu siapa?
2: Ibu Ega. Ibu Ainun.
0: Oke, okay. Ibu Ega sama Ibu Ainun. Ibu Ega itu siapa?
2: Ibu kepala sekolah.
0: Oh, bareng sama kepala sekolahnya. Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu, Mu'ammar ini mengenakan seragam sekolah SMA. Sekarang kelas berapa Mu'ammarnya?
2: Kelas SMA, kelas 10, kelas 1.
1: Kelas 1 SMA. SMA LB lebih tepatnya.
0: SMA LB. SLB Stabat. Ini dari berapa jenjang pendidikannya?
1: Ada 3 kita. Ada SD LB, ada SMP LB, ada SMA LB.
0: Oke, jadi Amar ini adalah SMA LB. Oke, berarti sudah lama Amar di SLB.
1: Sudah dari jenjang SD bahkan.
0: Oh gitu, dari jenjang SD sudah Amarnya sudah di SLB Stabat ini. Oke, ini mereka kalau misalnya teknis pembelajaran mereka seperti apa tuh? Apakah memang harus bareng-bareng sama-sama juga, atau memang jenjangnya juga dibedakan?
1: Nah, ini kita kan ada beberapa ketunaan atau bahasanya sekarang beberapa disabilitas.
0: Yeah.
1: Nah, kalau Mu'ammar ini kan termasuk di slow learner ya tadi.
0: Apa itu?
1: Slow learner itu keterlambatan belajar, tidak seperti anak-anak biasanya di sekolah-sekolah umum. Jadi memang kalau untuk khusus di bagian Mu'ammar ini, kita lebih fokus ke pembelajaran yang berulang. Karena memang mereka tidak bisa langsung paham sekali kita ajari seperti anak biasanya. Sekali kita ajari langsung paham, mengerti, tidak. Jadi kita butuh kayak satu minggu itu bisa sampai 2, 3, 4, 5 kali kita mengajarkan untuk satu hal saja. Gitu. Jadi karena memang bahasanya bisa kita bilang disabilitas intelektual jatuhnya. Jadi memang mereka harus kita ajari terus menerus, dan harus itu dengan pola yang sama. Kalau polanya beda, mereka makin bingung. Dari sisi kata dan bahasa saja mereka sudah bisa bingung. Kayak tadi kita tanya kelas berapa, mereka hanya paham SMA aja, karena memang dari awal mereka dikasih tahu Mu'ammar atau Aam sudah kelas SMA ya. Mereka hanya paham di situ. Ketika kita tanya kelas berapa, mereka bingung. Karena bahasa yang mereka terima sehari-hari, yang mereka dengar, ya hanya SMA saja gitu. Ya karena pembiasaan itu tadi.
0: Jadi Amar sudah di SMA, sudah dapat pembelajaran apa saja nih Amar? Ayo, bisa apa saja? Bisa membaca?
2: Bisa
0: membaca.
1: Dari kapan?
0: Dari coba kapan? Cerita dong.
2: Dari
0: boleh mic-nya ini didekatin suaranya supaya
1: deket aja nak kayak ibu nih ngomongnya.
0: Boleh dari kapan?
1: Iya benar.
2: Dari kelas ya, Pak?
0: Iya. Dari kelas berapa?
2: Dari kelas 6 ya, Pak?
0: Oh, dari kelas 6 sudah bisa baca.
2: Ya.
0: Menulis juga.
2: Iya, Pak, bisa.
0: Oke, okay. Dan ini masih terus bareng sama Bu Ainun. Bu Ainun
1: masih baru sama saya.
0: Oh iya. Jadi berarti Bu Ainun enggak jenjang ke SD SMP, tapi Bu Ainun langsung memang mengajar di SMA-nya.
1: Saya di SMP autis sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi memang guru-guru di situ kan memang memahami semua ketunaan anak-anak dan memahami bagaimana anak-anak tadi berkembang,
0: okay,
1: mereka dalam disabilitas apa. Jadi bukan berarti mentang-mentang saya cuma di SMP autis, saya tidak tahu tentang anak-anak yang lain gitu. Makanya saya bilang tadi, saya pun tahu bagaimana Aam belajar, walaupun saya masih baru di situ.
0: Oke. Ini muamarnya berarti panggil Aam ya?
1: Iya.
0: Di rumah, di sekolah juga panggil Aam?
2: Iya, ada bisa panggil Aam, bisa panggil Muammar juga, Pak.
0: Oh, begitu. Ya. Waduh. Oke. Berarti ini Ammar termasuk golongan apa tadi? Tuna?
1: Tuna grahita atau disabilitas intelektual, atau bisa kita bilang slow learner.
0: Slow learner. Slow keterlambatan
1: belajar.
0: Banyak yang seperti Ammar.
1: Banyak
0: di sana.
1: Kita punya sebenarnya kalau untuk akumulasi ke semuanya ya, di SLB itu kita punya 206 siswa.
0: Secara keseluruhan.
1: Keseluruhan dari SD, dari setiap jenjang itu kita akumulasi itu sekitar 206 siswa lebih kurang ya. Saya
0: banyak
1: takut
0: ya.
1: Jadi untuk pembagian disabilitasnya atau ketunaannya itu berbeda-beda. Kalau untuk di bagian tunagrahita ini kita bisa katakan lumayan banyak, karena di situ kita masih include dengan Down syndrome. Jadi gitu. Down syndrome kan kita sama-sama tahu yang kalau bahasa kita tuh mukanya sama semuanya.
0: Itu kita masih wajah.
1: Iya, benar sekali. Itu kita masih kita gabungkan di tunagrahita. Itu bisa sekitar berapa ya, kalau untuk SMP SMA aja kita ada lebih kurang 12-13 orang.
0: Oh, banyak.
1: Di SMP kita juga ada hampir belasan juga. Dan di SD juga kita ada pembagian kelas sampai 2 kelas kalau gak salah saya, seperti itu. Jadi memang lumayan banyak untuk bagian ketunagrahita ini gitu.
0: Oke. Ini sebenarnya teknis pembelajarannya ini berbeda enggak sih dengan teknis belajar pada umumnya begitu? Mereka ini ada teknis, ada konsep tersendiri begitu.
1: Oh, pasti. Okay. Karena kan kita namanya sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa berarti memang ada perbedaan dengan anak-anak umum dari segi gimana mereka belajar di awalnya, tentu dari SD-nya gimana. Karena kan kita harus tahu kompetensi anak dari dasar dulu. Apakah dia sudah bisa memegang pensil kah? Apakah anak tadi sudah bisa membaca kah, menulis kah? Kita harus tahu dulu dari situ, dari hasil asesmen itu. Setelah dari hasil asesmen baru kita tahu, oh, anak ini sudah bisa kita ajari bagian ini. Kayak Bapak tahu tadi bahwasanya si Aam ini baru bisa baca di kelas 6 SD. Berarti kan memang dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kita fokus kemandirian. Karena sejatinya anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak ABK ini, yang poin pertama kita pegang adalah dia bisa mandiri. Karena dengan dia bisa mandiri, fokus, anak tadi bisa kita bawa belajar. Karena kalau tidak mandiri, kita mau bagaimana ngajarinya?
0: Benar. Mereka harus mandiri dulu nih.
1: Iya, benar banget.
0: Untuk diri mereka sendiri gitu ya kan.
1: Karena kalau nggak mandiri, kita juga susah menanganinya di kelas. Karena memang bentuknya walaupun klasikal seperti sekolah biasa, tapi kita tetap mendahulukan lebih fokus kemana yang harus kita ajarkan dulu. Karena kalau misalnya kita gabung, ada yang memang kompetensinya itu seperti Aam, tapi ada yang dibawa Aam kan. Makanya kita memang harus paham dari hasil asesmen itu agar biar kita tidak salah mengajari mereka, memberikan ilmu ke mereka gitu sih.
0: Keren nih Bu Ainun ya memaparkannya. Aam,
2: ayo, Pak.
0: Terus di keluarga bagaimana? Ada berapa keluarga? Ada berapa saudara?
2: 6,
0: Pak. 6 bersaudara.
2: Iya.
0: Aam anak keberapa?
2: Anak keempat, Pak.
0: Anak keempat.
2: Iya.
0: Oke. Berarti Aam saat ini sudah umur berapa nih?
2: 20 tahun.
0: 20 tahun. Benar enggak, Bu Ainun?
1: Iya.
0: Oh, sudah 20 tahun. Oke. Bu Pramaja, Aam sudah 20 tahun. Interaksinya di sekolah bagaimana?
1: Antara anak.
0: Iya.
1: Iya. Alhamdulillahnya ya aman-aman aja. Tapi memang kalau anak-anak yang kita ketemu, misalnya sebenarnya kan memang lingkungannya itu kan memang mendukung ya. Ketemu dengan anak-anak yang sesama itu memang mendukung. Hanya saja memang perbedaannya ketika bertemu dengan anak autis, mereka kan memang mengurangi interaksi dengan banyak anak.
0: Iya, itu memang harus di ini ya, diwanti-wanti juga sama guru-gurunya.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget.
0: Karena kadang dipukul atau apa gitu, iya, ya kan.
1: Kita belum lagi ketemu anak yang tantrum.
0: Iya.
1: Belum lagi kita ketemu anak yang tantrum, yang tiba-tiba orang jalan pun keplak, langsung kayak gitu, mau banget mereka.
0: Sering
1: ada ketemu kayak gitu. Karena kadang gurunya yang dikejar.
0: Iya. Iya.
1: Tiba-tiba ibu peluknya, tiba-tiba peluk. Pukulnya, karena kita memang tidak bisa membaca gerak-gerik mereka,
0: iya,
1: kan. Tapi kalau untuk sesama mereka sih alhamdulillahnya baik-baik saja, nggak ada yang gimana, paling ya drama-drama anak-anak lah. Ibu, tolong ibu, ini kenapa dia kayak gini? Nah, paling gitu-gitu drama kecil-kecil kayak lucu-lucu gitu aja sih.
0: Oke, kalau misalnya di rumah gimana, Mar? Interaksi di rumah? Ambil makan sendiri sekarang sudah bisa?
2: Bisa.
0: Oh, ambil makan sendiri, terus apa lagi?
1: Udah pandai apa?
0: Ayo.
2: Bisa.
0: Kalau di rumah?
2: Kalau di rumah bisa nyuci baju sendiri bisa.
0: Oh, tepuk tangan dong, udah bisa dia.
2: Oke. Kalau menyapu bisa.
0: Menyapu juga. Oke, terus apa lagi?
1: Udah pandai bawa motor.
0: Iya.
1: Kereta kalau bahasa orang Medan ya.
0: Tapi hati-hati loh ya. Sekarang udah bisa bawa motor, udah bisa bawa kereta begitu.
2: Bisa.
0: Oke, kereta api. Kereta ya, sepeda motor. Oke, itu perjalanan jauh atau bisa?
1: Ke sekolah aja.
0: Oke, berarti dulunya Amar itu diantar.
1: Diantar. Nah, sepeda pernah, Nak?
2: Pernah sekali.
0: Ya. Naik sepeda pernah sekali?
2: Ya, pernah.
0: Oke. Dan sejak kapan Amar mulai mengenakan apa tadi kendaraan sepeda motor atau kereta? Sejak kapan dibolehin?
2: Diizinkan? Diizinkan itu. Dari apa ya?
0: Ayo, dari apa? Dari sejak kapan? 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5
1: kapan
0: tahun yang lalu.
1: Kapan dibolehi mama?
0: Iya,
1: boleh naik kereta.
0: Waktu usia berapa? Waktu di SMP atau SMA?
2: Dari SMP.
0: Dari SMP. Ya. Berarti udah dibolehin. Ya. Itu dulu Amarnya yang nawarin diri untuk bawa kereta atau langsung orang tuanya, "Ayo Mar, bawa kereta," gitu atau gimana?
2: Sendiri, Pak.
0: Oh, sendiri, berani ya, sendiri. Oh, memberanikan diri. Oke, keren-keren. Memberanikan diri sendiri untuk bawa kereta. Dan pastinya orang tua was-was dong ya.
1: Was-was banget.
0: Saat itu, gimana meyakinkan orang tua Aam gitu ya. Saat itu gimana? Pasti, aduh gimana nih gitu ya orang tua gimana?
1: Gimana bilang mama?
2: Bilang mama bisa katanya.
0: Oh, okay.
2: Bisa, yang penting katanya... naik kereta itu pinggir katanya.
0: Oke.
2: Nanti pinggir nanti tengok kiri kanan kalau mau jebrang katanya.
0: Oh iya, benar. Gitu, jadi berdasarkan dari panduan mama, bawa kendaraan kiri saja, jangan di tengah begitu ya. Jangan lupa untuk melihat kiri kanan juga orang di samping sekitar kita. Wah, keren. Sampai sekarang sudah bisa.
2: Bisa, Pak.
0: Alhamdulillah. Oke, berarti banyak ya yang sudah bisa dari kemandirian Amar ini dari SD dia sudah di SLB Stabat dan otomatis para guru-gurunya itu akan melihat perkembangan yang sangat signifikan ya.
1: Pasti, apalagi saya melihat dia dari SMP.
0: Gimana kalo kemajuannya
1: dulu,
0: nih?
1: Kalau dulu waktu masa pembelajaran, saya ngelihat dia memang masih yang linglungnya ada. Waktu belajar, ketika saya ngasih informasi terbaru, misalnya kayak belajar, dia kan sukanya belajar pendidikan Pancasila ya. Jadi saya coba untuk tulis, nulis apa gitu kan. Ada hal baru yang mungkin sama dia tuh jadi bingung kayak, aku harus apa ini? Jadi dia kayak nggak tahu mau ngapain. Nah, sekarang dia sudah bisa menyelaraskan emosinya itu. Bahwasanya oh ya tahap ini harus begini dulu. Oh ada ilmu baru, oh saya harus begini dulu. Jadi memang dari segi emosinya juga ada banyak perbedaan dari SMP ke SMA.
0: Okay.
1: Ya itu tadi kita memang memang harus sering-sering mengobservasi anak-anaknya ya kan, biar tahu bagaimana perkembangannya.
0: Yes, benar. Okay. Nah, apa yang paling menyenangkan di SLB Stabat di sekolah di sana, apa nih yang paling menyenangkan?
1: Gagok bapaknya.
2: Menyenangkan.
0: Menyenangkan
2: itu. Apa ya?
0: Yang menyenangkan di sana di SLB Stabat itu teman-temannya rame atau gimana?
2: Oh, rame bapak. Dia menyenangkan nanti yuk main bersama dia pak.
0: Okay.
2: Nanti apa ini main yuk gini suk apa dia. Rame lah pak.
0: Oke, okay. Ini ngomong tentang bermain tentang permainan di sana, ada ekstrakurikuler atau apa yang di SLB apa bu?
1: Ada ekstrakurikuler, kita tuh kayak bukan yang kayak pada umumnya di sekolah ya. Itu lebih ke masuknya ke pembelajaran malah.
0: Okay.
1: Karena memang kita fokuskan ke tunagrahita ini memang lebih ke medianya, karena memang kita kan tidak bisa menekankan bagian akademik. Otomatis kita bagian kayak, oh minatnya apa, keinginannya apa. Oh, dia ini ternyata memang suka dengan dongeng, puisi.
0: Okay.
1: Bahkan dia menjuarain di nasional kemarin.
0: Keren. Okay.
1: Dia suka banget baca puisi. Jadi saya juga di perjalanan juga nanya-nanya, gimana Am kalau misalnya diberi dua pilihan, mau dongeng apa puisi, tetap pilih puisi. Padahal dia sebelum ke puisi dia suka dongeng.
0: Okay.
1: Setelah saya kulik-kulik, lebih suka puisi.
0: Okay.
1: Malah dia memang semenjiwai itu dengan puisi.
0: Jadi waktu kejuaraan di nasional itu yang mana, puisi apa dongeng?
1: Puisi, dongeng ya nak ya.
2: Dongeng.
0: Berarti dia berdongeng. Pengen dengar lah dongengnya.
1: Masih ingat nggak?
0: Masih ingat sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Dongeng apa saat itu?
2: Dongeng itu kakak beradik.
0: Kakak beradik.
2: Iya.
0: Oke, masih ingat ceritanya?
2: Insyaallah.
0: Oke, jangan kemana-mana, pasti pada penasaran nih pendengar kita. Jadi jangan kemana-mana, kita akan hadirkan dulu sebuah lagu ya. Dan kita akan menantikan dongeng dari Muammar dari SLB Stabat. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini ternyata Muammar pernah meraih juara dongeng ya, nasional begitu, Ammar?
1: Iya, Pak.
0: Aam?
1: Iya.
0: Ini juara. Nah, saat itu dari ini juaranya di mana? Maksudnya pelaksananya di mana?
2: Di Medan kalau nggak salah saya, karena okay. Itu memang zaman SD ya nak ya, zaman SD. Jadi sampai sekarang pun, walaupun sudah beralih ke puisi, memang pada event-event yang diadakan pemerintah, kayak misalnya kemarin itu kita ada acara apa namanya? Acara apa kemarin tuh nak?
1: THT ya?
2: Ah ya, acara THT. Jadi di sekolah.
0: Apa? Acara?
2: Acara THT kalau gak salah. Pokoknya ada pertemuan di sekolah itu bersama kerjasama antara guru dengan dokter untuk THT anak-anak itu kan. Di situ kita menampilkan Ammar puisinya. Dan Masya Allahnya memang respon orang-orang bagus banget dengan puisi yang Ammar sampaikan. Sangat-sangat menyentuh hati para orang tua di situ. Karena memang pas pula temanya tentang ibu. Jadi ibu-ibu di situ kayak aduh Allah anakku merasakan, karena kan memang namanya banyak orang tua yang anak-anaknya di situ kan, jadi mereka merasa tersentuh dengan puisi yang disampaikan Aam.
0: Okay. Kalau begitu jangan hanya mereka aja yang dengerin, kita juga seluruh pendengar Pro 1 juga pengen dengerin dongengnya Aam saat itu gitu ya. Dia juara berapa kemarin?
2: Juara tiga apa juara berapa? Juara tiga atau juara empat gitu deh. Kan udah keren tingkat keren nasional.
0: Iya dong. Boleh. Silakan kita akan dengerin nih pendengar, yaitu Aam dari SLB Stabat akan berdongeng bersama kita.
3: Kakak yang serakah, pada zaman dahulu ada kakak beradik yang baru saja ditinggal meninggal oleh ayahnya. Sang ayah meninggalkan harta warisan yang cukup bagi dua. Sang kakak punya sifat serakah, dia mengambil semua hartanya. Dia meninggalkan sebuah ranjang dan pisau untuk adiknya. Sang adik yang baik hati pun pisah pasrah. Di satu hari, ada burung raksasa mengajak sang adik ke pulau matahari. Di sana banyak emas, hanya boleh ambil satu saja. Dia menurun ke bumi dan dia menjual emas jadi kaya. Alhamdulillah aku kaya ya Allah. Sang kakak mendengar iri. Adikku kaya, aku mau kaya juga. Cuman caranya ya? Oh, aku menipu burung raksasa mengantarkanku ke pulau matahari. Di sana banyak emas, hanya boleh ambil satu saja. Dia mengambil semuanya. Enggak sangka-sangka burung asap pergi meninggalkannya. Dia terlalu lama di sana dan dia terbakar panas matahari. Panas api, panas. Sang kakak meninggal dunia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, berarti ini sang kakak dan
2: adiknya.
0: Okay. Apa namanya kesimpulan dari ceritanya, Mar?
3: Bias yang serakah.
0: Siapa yang serakahnya tadi?
3: Kakak.
0: Kakaknya serakah.
3: Kakaknya serakah.
0: Gara-gara dia mengambil
3: harta warisan orang tua.
0: Padahal
3: ya sudah ayahnya tadi udah bagi dua. Hartanya kakak beradik, kakak ngadik, kakak tadi dia mengambil.

0: lihat memang dari awal yang dia memang belum tahu apa-apa, dia belum paham bagaimana cara menulis, dia belum paham bagaimana cara ngobrol dengan orang, karena memang kita tahu namanya dia juga tunagrahita, memang butuh banyak bimbingan di situ, apalagi bimbingan personal antara sosialnya kan, karena kita anak-anak yang seperti ini memang kebanyakan dia banyak mindernya. Dia tahu diri dia seperti itu. Karena dengan dia yang posisi dia sekarang ini pun dia masih ada sisi insecure dan malunya. Makanya dia juga masih banyak takut-takutnya. Makanya kita di sini memang harus banyak
1: bagaimana memberikan dia percaya diri.
0: Iya, benar sekali. Jadi untuk menimbulkan percaya diri itu ke AA memang harus dari gurunya dulu. Karena dia memang role modelnya ada di gurunya. Karena dengan itu dia pun bisa, oh ya, aku yakin aku bisa. Menanamkan itu aja sih kita ke anak-anak sekarang ini. Ya kan, Aam?
1: Ya. Oke. Aam tadi katanya juga bisa puisi ya?
0: Iya.
1: Puisi apa nih?
0: Yang kemarin itu.
1: Yang mana?
0: Ibu. Bahkan ibu kepala sekolah kami pun merinding mendengarnya.
1: Oh iya. Ini kenapa? Ini ditampilkan di kapan?
0: Ya, ada event kemarin itu, ada event sekaligus kami itu kan baru kepala sekolah kami kan baru purna bakti juga. Jadi sekaligus perpisahan lah. Jadi memang banyak diadakan anak-anak kami untuk tampil di situ. Jadi memang anak-anak kami tampilkan dari puisinya ada, narinya ada, nyanyinya ada. Nah, Aam dibagi baca puisi ya, Aam ya. Ya kan, Aam. Aduh, bingung dia. Jadi waktu baca puisi itulah Aam memang menampilkan sisi terbaiknya ketika membacakan puisi, begitu.
1: Oke. Kalau begitu, kita akan mendengarkan puisi dari Aam, tapi sebelum kita dengar puisi dari Aam nanti antar lagi deh. Saya mau pengin mengulik dulu nih di sekolah SLB Stabat. Ini ada berapa gurunya?
0: Kita ada sekitar 30 kalau tidak salah-salah. Itu udah include tendik, sudah termasuk juga capseknya di situ. Kita memang kurang guru bisa dikatakan ya, karena memang untuk pendidikan luar biasa ini untuk kuliahnya memang di Sumatera Utara memang belum ada, masih ada di Sumatera Barat. Jadi kami memang nih melalui RR ini kami memang buka minta tolong lah ya jatuhnya kepada adik-adik teman-teman yang memang pendidikan luar biasa sekolahnya, kami harap memang mau untuk terjun ke sekolah SLB karena memang kita banyak kekurangan guru di situ. Saya pun sebenarnya notabene-nya kan psikologi, bukan di pendidikan luar biasa, tapi memang banyak bersinggungan dengan anak berkebutuhan khusus, makanya masih sinkron.
1: Masih sinkron.
0: Tapi kan kita memang menginginkannya adalah pendidikan luar biasa karena memang itu banyak materi yang lebih menjurus dan lebih include di situ daripada di psikologi kan. Makanya saya minta tolong bagi anak-anak yang sedang di luar ini yang masih bukan anak-anak, adik-adik teman-teman yang ngambil jurusan pendidikan luar biasa, ayo mau untuk terjun di sekolah luar biasa, karena memang masih banyak anak-anak yang kita bantu, yang kita didik agar mereka bisa tampil di umum di muka bumi inilah ya, karena kita tahu masih banyak paradigma orang lain, orang-orang awam bahwasanya anak-anak yang kayak gini tuh masih banyak dicap aneh. Padahal mereka hanya belum tepat pembelajarannya. Makanya kami masih menyuarakan bahwasanya anak-anak seperti ini bukan aneh. Mereka tidak aneh. Mereka hanya butuh pembimbingan yang lebih baik, yang tepat. Agar memang mereka juga diterima di masyarakat. Karena saya kadang juga sedih anak-anak yang seperti ini masih banyak bully, masih banyak dikucilkan. Karena mereka juga sebenarnya ada potensi mereka masing-masing, hanya perlu kita gali itu sih
1: potensi mereka gitu.
0: Benar sekali.
1: Nah, Bu Ainun, ini kalau misalnya di sekolah mereka juga di apa ya, dalam dunia pendidikan transformasi digital juga ada di sana.
0: Ada, kita juga melek akan itu. Tapi kan kita juga kembali ke potensi anaknya tadi.
1: Okay.
0: Kita juga akan memaparkan lah jatuhnya, memaparkan ke mereka bahwasanya inilah kemajuan teknologi yang sudah kita dapati. Tapi kita memang perlahan, pasti butuh proses karena ada anak-anak yang memang masih asing dengan hal

0: hal-hal itu gitu.
1: Oke, jadi di pembelajaran mereka ada
0: Ada.
1: Tentang dunia digital.
0: Ada.
1: Itu
0: Bahkan
1: di...
0: bahkan kita pakai apa namanya? Kan kayak pemerintah kan juga ngasih smart board itu ya. Jadi untuk permainan-permainan itu kan kita gunakan pakai smart board. Mereka kita terjunkan walaupun kita arahkan tetap dalam bawah bimbingan guru-guru. Jadi di smart board itu kan ada permainan-permainan yang memang anak tuh harus mengklik ini, mengklik ini. Mereka kita ajarin ke situ agar mereka tidak apa namanya bahasanya? Tidak paham dengan itu. Kita harus memberikan mereka itu karena dengan kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Kita harap mereka memang harus apa namanya bisa diterima dimanapun mereka berada. Kita itu poin utama kita. Mereka mandiri, mereka diterima di masyarakat, dan mereka melek dengan teknologi yang ada. Begitu.
1: Oke. Kalau berbicara teknologi ini, Aam sudah bisa menggunakan internet.
0: Pakai handphone.
1: Ini biasanya kalau misalnya pakai handphone apa nih? Nonton atau scroll apa?
0: Aam udah bisa apa main handphone?
1: Iya.
2: Apa?
0: Udah punya WA dia, Pak.
1: Oh, udah punya. Jadi kalau misalnya balas-balas di grup di sekolah, udah Aam sendiri. Yeah. Nggak dibalas sama lagi mama gitu ya. Dulunya mama yang balas.
2: Dulu mama yang balas.
1: Oke, okay, sekarang?
2: Aam yang balas.
1: Sudah Aam yang balas. Berarti sudah melek ya?
0: Iya, sudah melek.
1: Oke. Okay. Dan ini kayaknya memang Aam sudah menuju ke ini sih sebenarnya. Kalau misalnya dilihat ya. Ini sudah menuju ke arah yang lebih baik sepertinya.
0: Iya, benar
1: begitu.
0: Banget.
1: Iya, karena memang sudah paham begitu ya.
0: Iya, hanya saja kita memang intinya kalau untuk anak-anak yang seperti ini adalah mereka sudah paham sama diri mereka aja lah. Itu aja saya butuhkan. Karena memang kalau mereka tidak paham dengan diri mereka, bagaimana mereka meleburkan diri ke masyarakat kan.
1: Bener.
0: Gitu. Dengan Aam ini sudah jadi salah satu contoh bahwasanya ada loh anak yang bisa.
1: Ya
0: gitu.
1: Benar. Ini STLB Stabat membuktikan.
0: Iya.
1: Ini dia
0: banget.
1: Aam salah satunya ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, kalau begitu tadi Abang sudah mengatakan bahwa kita akan mendengarkan puisi dari Aam. Nah, puisinya langsung saja kita dengerin. Ayo.
2: Ibu, karya Muammar. Seorang wanita yang sabar menenangkan tangisku, yang memeluk erat saat gundah menyerangku. Ibu, ibu yang rela terluka untuk melahirkan diriku ke dunia. Tak peduli sakit, mengerang di depan anakmu, kau selalu teriak riang. Tiada yang lebih mulia dari hatimu, tiada yang lebih tulus dari kasihmu. Ibu, ibu, aku sayang padamu. Setian dan terima kasih.
1: Keren. Itu sebelum lomba itu latihannya berapa hari?
2: Latihannya
1: seminggu, dua minggu, atau satu hari aja?
0: Kita maintenance sih. Jadi memang setiap minggunya tuh kita kayak, ayo Mamar kita latihan, walaupun seminggu sekali gitu.
1: Okay.
0: Karena kayak kemarin aja perubahan nada aja yang kayak si Ai bilang dari awal. Adapun perubahan pasti mereka bakalan linglung.
1: Iya.
0: Makanya memang kita maintenance setiap seminggu sekali itu kita coba.
1: Iya.
0: Karena perubahan itu kan pasti ada. Karena kita kan pengennya audiens paham puisi yang disampaikan si Aam. Makanya Aam kita ubah nadanya seperti ini. Nah, untuk ngubah satu nada aja kita butuh 2-3 minggu.
1: Karena dia
0: terbawa dengan nada yang sebelumnya.
1: Yes.
0: Untuk delay bahasanya aja itu kita butuh hampir sebulan.
1: Berarti memang benar-benar harus penuh dengan perjuangan ya.
0: Wah, perjuangan banget
1: dan
0: memang.
1: Sabar juga.
0: Belum lagi nanti ketika dia karena kan kadang mereka capeknya kita nggak tahu mood mereka bagaimana, itu kita melihat kondisi mereka juga untuk apa namanya ngajarin puisi mereka ini. Karena memang kita butuhkan adalah audiens paham, anak tenang, dan memang tersampaikan makna puisi tadi.
1: Oke, tapi Aam senang. Juara berapa saat itu puisinya?
3: Juara satu kayaknya,
1: Pak. Ih, juara satu, luar biasa. Dan memang ini selalu ada kegiatan untuk lomba-lomba itu ya, untuk anak-anak ya?
0: Pemerintah memang mewadahi itu. Kadang, apa namanya, dari saya yang di tahun, saya masuk situ tahun berapa ya? 2024 kalau gak salah. Itu selalu memang ada perlombaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kayak contohnya itu puisi, cerpen, mewarnai, ada pantomim, ada lompat jauh. Itu tuh memang diwadahi pemerintah. Nah, alhamdulillahnya pemerintah itu sudah sangat melek dengan sekolah luar biasa ini. Karena pemerintah sudah tidak mau membedakan antara sekolah luar biasa dengan sekolah umum. Karena memang sejatinya anak-anak ini semuanya punya kemampuan dan keterampilannya yang bagus-bagus ya gitu. Makanya alhamdulillahnya saya bersyukur banget pemerintah memang sangat melek lah dengan ini ya. Karena memang anak-anak kita ini punya kemampuannya dan unik-uniknya tersendiri ya Am ya.
1: Oke, baik. Mungkin sebelum kita berpisah, ada yang mau disampaikan tentang sekolahnya di sana SLB Stabat, apa program-program yang saat ini sedang digalakkan?
0: Kalau untuk program yang kita galakkan kali sih tidak terlalu kita fokuskan ya. Karena kita memang fokus bagaimana anak itu untuk bisa nyaman di sekolah. Karena kalau sekolah tidak, mereka tidak nyaman, mereka pasti tidak mau. Karena kebanyakan yang saya tahu sebelum-sebelumnya adalah anak-anak masih takut untuk ke sekolah karena pertama bertemu dengan orang lain. Anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan orang lain banyak takutnya. Karena mereka mikir adalah itu adalah suatu apa namanya ya, suatu hambatan bagi mereka, suatu penyerangan. Makanya kita buat sekolah itu senyaman mungkin agar anak-anak pun jadinya lebih nyaman belajar. Itu yang kita harapkan untuk di sekolah itu kita buat lebih nyaman lah intinya. Makanya sekolah ini kita lagi fokus untuk bagaimana guru-gurunya juga berkembang lebih baik lagi, agar mendidiknya juga lebih hebat lagi. Karena dengan itu anak-anaknya lebih baik dan lebih pintar lagi, dan sekolah kita juga bisa dipandang tidak remeh di luar sana begitu.
1: Oke, di bawah kepemimpinan
0: Ibu Liza Megasari.
1: Ibu Liza Megasari, kepala sekolahnya.
0: Kepala sekolahnya
1: di SLB Stabat.
0: Iya, Negeri Stabat.
1: Oh, ini negeri ya?
0: Iya, kita satu-satunya sekolah SLB negeri di Kabupaten Langkat.
1: Oke. By the way, ini memang jauh ya dari Langkat ke sini. Waduh, akhirnya Amarnya jadi jalan-jalan ke Kota Medan ya.
0: Excited banget dia.
1: Oh iya.
0: Ibu, kita kapan siarannya, katanya gitu. Karena sebelumnya juga dia kan waktu SMP pernah kemari.
1: Iya Mar, pernah. Pingin lagi siaran. Dan akhirnya terwujud ya, tercapai kembali siaran begitu. Dan mungkin itu SMP berarti berapa tahun yang lalu ya?
0: Berapa nak? 3, 4, 5
1: sekitar itu begitu ya,
0: 4 tahun yang lalu
1: ya. Oke, mungkin sebelum kita berpisah ada yang mau Amar sampaikan ke pendengar kita biar lebih semangat juga teman-teman, mungkin ada yang sama seperti Amar. Yuk, apa nih kata-kata yang ingin disampaikan, penyemangat?
0: Apa nak, nggak apa-apa, ngomong
1: iya,
0: aja.
1: Ngomong aja.
3: Mendengar semua, semangat apa ya?
1: Tetap semangat gitu ya.
3: Tetap semangat mendengar Aam di sini.
1: Oh, iya, keren
0: banget.
1: Sampai bertemu lagi ya Aam, kalau misalnya udah kelas 3 nanti siaran lagi. Jadi kita lihat progres dari Aam gitu ya.
0: Ibu, boleh juga itu. Atau kita buat program khusus AAM kali ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ainun.
0: Iya,
1: sudah hadir di studio dan juga Muammar dari SLB Negeri Stabat.
0: Iya, benar.
1: Di kesempatan siang ini kita sudah ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam, enggak terasa.
0: Enggak terasa. Asik banget ternyata ngobrolnya.
1: Ngobrol dia. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu.
0: Bye.
1: Terima kasih. Sukses selalu untuk SLB Negeri Stabat.
0: Iya, terima
1: sukses
0: kasih.
1: Sukses untuk Muammar. Sukses juga untuk Ibu Ainun. Salam untuk keluarga ya, Amar.
3: Iya, Pak.
1: Salam dari Bang Gilang.
0: Jangan lupa bilang sama mama.
1: Iya. Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Baik, mendengar baru saja kita ngobrol-ngobrol bersama sahabat disabilitas. Ada Muammar dari SLB Negeri Stabat dan juga didampingi oleh Ibu Ainun dari SLB Negeri Stabat. Ikuti terus dialog di sahabat disabilitas yang hadir setiap hari Sabtunya di formasi jam 10 siang.

Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perikanan dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari tekan untuk gol pertamanya bagi Leroy Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Rilly menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan

0: Tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lain.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloy.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi bahwa untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming, dan seterusnya. Dan juga penonton itu cukup banyak, dan banyak datang ke penonton dari.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI sekali di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokat wa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang.

Indonesia menyapa siang. Pilihan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami informasikan untuk Anda. Selamat siang pendengar, mau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com / 954 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan

mendapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400, via Instagram at Grand Mercure Medan, atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Trigger masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini lagu Bukan Lagi Rumahmu merupakan karya emosional dari Anmes Kamaling yang resmi dirilis pada tahun 2023 sebagai bagian dari album Cinta dan juga Doa. Mengusung genre pop balada yang menyayat hati, dan lagu ini menceritakan tentang titik nadir sebuah hubungan di mana seseorang menyadari bahwa sosok yang dulu menjadi tempat pulang ternyaman kini telah berubah menjadi orang asing dan tidak lagi memberikan rasa hangat yang sama. Langsung saja, ini dia Anmes Kamaling dengan Buka.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Afghan, Untukmu Aku Bertahan merupakan salah satu mahakarya melankolis dari Afghan yang dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari album Life to Love, Love to Life, dan ditulis oleh David Bayu. Dan lagu ini, pendengar, mengisahkan tentang keteguhan hati dan juga pengorbanan seseorang yang rela melewati segala rintangan serta rasa sakit demi menjaga seseorang yang dicintainya tetap bahagia. Dan dengan aransemen piano yang dalam dan vokal Afghan yang penuh penjiwaan, lagu ini menjadi sangat ikonik karena sering dianggap sebagai lagu penyemangat bagi mereka yang sedang berjuang dalam hubungan yang sulit. Dan menariknya lagi nih, pendengar, video klip lagu ini juga diperankan langsung oleh Afghan dengan konsep yang sinematik yang menyentuh dan mempertegas pesan bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan di tengah badai, bukan sekedar mencari pelangi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kali ini ada lagu dari Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati. Lagu berjudul Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati ini dipopulerkan oleh Nabila Elisa resmi dirilis pada tahun 2023 dan langsung mencuri perhatian pecinta musik galau Indonesia. Mengusung genre pop yang manis namun menyayat, lagu ini menceritakan tentang keberanian seseorang untuk memberikan seluruh cintanya secara tulus tanpa rasa was-was. Meski akhirnya ia harus menelan kekecewaan karena rasa percaya tersebut justru dipatahkan oleh sang kekasih. Dan menariknya nih, lagu ini sering dianggap sebagai ungkapan perasaan yang sangat personal dan relate sekali bagi siapa yang pernah terlanjur sayang, namun akhirnya terluka. Dan langsung saja kita dengerin, ini dia Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa

0: Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas.
3: Kisah kita gak akan kemana-mana, Mas.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Lagu Laksana Surgaku merupakan salah satu karya ikonik dari Dudi Oris, mantan vokalis Yovie and Nuno, yang resmi dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari langkah solonya. Dan lagu ini mengisahkan tentang kekaguman dan rasa syukur mendalam seseorang terhadap pasangannya yang dianggap sebagai anugerah terindah, di mana kehadiran sang kekasih memberikan kedamaian serta kebahagiaan luar biasa layaknya gambaran surga dunia. Ditulis oleh musisi ternama Piyu Padi, dan lagu ini menonjolkan karakter vokal Dudi yang lembut namun bertenaga dalam balutan aransemen pop romantis yang timeless. Dan pendengar, hingga kini Laksana Surgaku tetap menjadi favorit banyak orang dan sering dipilih sebagai lagu pengiring momen pernikahan karena liriknya itu penuh makna tentang cinta sejati.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suwong Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai, Herun Salim Batubara SMAP, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan, dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional, dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun, khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mereka nanti di informasi pukul 13 kami akan bergabung dengan Pro 1 Gunung Suli untuk mengikuti lintas Megatul. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asriluddin Tambunan, Bupati Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa hadir sebagai media pemersatu bangsa serta terus menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda bahwa untuk Anda pendengar, ini ada informasi dari Grand Mercure Medan. Mau staycation mewah dan seru? Jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/954. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut ya, hubungi melalui official WhatsApp di 0822-8335-8400 via Instagram @GrandMercureMedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: usia yang 81 ini, saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
1: Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
2: Ketika melintasi jalan itu, kayaknya udah nggak nyaman lah.
3: Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan melalui aplikasi e-loket pajak. Pemkab Deli Serdang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di lapangan Mangga. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Medan mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan melalui aplikasi e-loket pajak. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan dan data perpajakan untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan mendorong optimalisasi pajak daerah dengan aplikasi elektronik layanan optimalisasi kolaborasi integrasi terpadu pajak daerah atau e-loket pajak. Riko mengatakan digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan lebih mudah, cepat, efisien, dan dapat diakses tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pemerintahan. Menurut Riko, e-loket menjadi salah satu langkah Bapenda Kota Medan untuk menyederhanakan pelayanan dan mengintegrasikan data perpajakan. Pada tahap awal, aplikasi tersebut diterapkan dalam pelayanan pajak reklame dengan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan data. Riko menyebut integrasi diperlukan karena pelayanan perpajakan kerap berkaitan dengan data dari berbagai instansi. Tanpa sinkronasi, masyarakat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk melengkapi atau memperbaiki data.
2: Kita hanya stakeholder yang ada di pemerintahan bergerak untuk melakukan integrasi. Penting sekali digitalisasi didorong agar kita bisa mereduksi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kita jujur saja, kita masih menemukan harus itu di lapangan. Kepercayaan publik kepada pemerintah harus kita benahi.
1: Belanjo Riko menambahkan, digitalisasi tidak hanya bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Semakin sedikit proses yang bergantung pada transaksi tatap muka, semakin besar peluang pemerintah menutup celah penyalahgunaan dan membangun kepercayaan publik. Riko berharap pengembangan digitalisasi tersebut diperluas sehingga pelayanan publik semakin sederhana dan penerimaan daerah dapat dikelola secara transparan serta akuntabel. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Tapanuli Tengah. Berikut Denisiaan menurunkan laporannya.
3: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian, dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
4: Dan kita melihat memang lahannya cukup luas. Jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kelola maksimal memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
3: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di lapangan Mangga, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan, akan tetapi juga menghadirkan pelayanan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Peringatan Maulid Nabi ini digelar pemerintah Kabupaten Deli Serdang di lapangan Mangga, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Masyarakat dari berbagai kecamatan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung semarak dan penuh suasana religius. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi tausiah oleh Ustadz Abdul Muhadir Ritongah yang mengajak masyarakat meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
6: Ini enggak boleh sama-sama, ini orang tua bukan anak-anak. Sebelumnya kami dihampar pelak masalah silaturahim,
7: tolong sesuaikan. Kalau datang kawan awak pendiam, lawan dia mencatat. Bagaimana persisian yang baik? Jangan paksa orang cocok sama kita. Kita yang mencocokkan.
5: Semangat turut diwujudkan Pemkab Deli Serdang dengan menghadirkan sejumlah layanan gratis di lokasi kegiatan peringatan. Masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, gerakan pangan murah atau GPM atau Panglima Deli, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pajak bumi, bangunan, sekaligus peluncuran pelayanan akses kesehatan Kita Peduli atau Paskali. Kehadiran layanan tersebut membuat momentum maulid tidak berhenti pada kegiatan keagamaan, akan tetapi sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, Ilham Daloy melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menetapkan status bencana daerah atas musibah banjir yang merendam belasan desa dari 4 kecamatan dan hingga saat ini telah menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan kepala keluarga. Indra Jaya Senrate menurunkan laporannya.
8: Intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah titik permukiman warga di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, digenangi banjir. Genangan air dilaporkan merendam sejumlah kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nias Barat, terutama dalam upaya penanganan serta pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gule, mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status bencana darurat sebagai langkah penanganan terhadap dampak bencana yang terjadi. Selain menetapkan status tersebut, pemerintah Kabupaten Nias Barat juga melakukan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir. Hingga saat ini, bantuan sosial telah disalurkan kepada 321 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa, yakni Desa Onolimbu, Sisobambowo, Sitelu Banua, Bawadasi, Lelegunre, Irono Gaila, Ono Waembo, dan Desa Tiga Serangkai.
9: Bencana banjir berdampak pada 13 desa di 4 kecamatan. Penetapan status tanggap darurat dilakukan sebagai langkah antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
8: Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi banjir masih berlangsung. Pemerintah daerah juga melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak. Sementara itu, Monica Daily, salah seorang warga Kecamatan Lahemi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
10: Bencana yang sedang terjadi di Kabupaten Nias Barat, khususnya pesisir mulai dari Bawadasi.
8: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. Warga yang berada di daerah rawan banjir juga diminta mengikuti arahan petugas dan segera melaporkan apabila kondisi di lingkungan semakin membahayakan. Indra Jayendra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD Nia Selatan mencatat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada 7 September 2026 lalu berdampak pada 30 desa di 9 kecamatan. Berikut laporan Anoveris Hulu.
1: Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara pada Senin 7 September 2026 berdampak luas terhadap pemukiman, fasilitas pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nia Selatan mencatat bencana tersebut berdampak pada 30 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Kepala BPBD Nia Selatan Revival Nahe mengatakan 9 kecamatan yang terdampak yakni Teluk Dalam, Panayama, Luahagunre, Maniamele, Maniamele, Amandraya, Lahusa, Arame, Onolalu, dan Tanah Masa. Ia menerangkan banjir telah merendam sejumlah fasilitas pendidikan di antaranya SMP Negeri 1 Maniamele di Kecamatan Maniamele dan SMK Bakti Luhur di Kecamatan Panayama. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan yang berdampak pada perekonomian petani.
2: Nah, selain itu juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan persawahan. Nah, di desa Maniamele dan Maniamele itu posisi padi baru ditanam. Nah, sudah terendam. Sedangkan posisi padi di Kecamatan Maniamele itu posisi mau akan panen. Nah, ini sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat kita, petani jadinya.
1: Di sisi infrastruktur, Revival mengatakan bencana menyebabkan longsor di sejumlah lokasi dan memutus akses jalan raya di desa Hilifarekalawa, Kecamatan Panayama. Putusnya jalan tersebut mengakibatkan 7 desa terisolasi, sementara sejumlah jembatan di wilayah lain juga dilaporkan terdampak banjir. Ia mengemukakan BPBD Nia Selatan masih melakukan pendataan terhadap keseluruhan dampak bencana di wilayah terdampak. Di samping itu, Pemkab Nia Selatan juga terus berupaya melakukan tindakan cepat seperti membangun akses darurat guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana dapat disalurkan meski masih dalam jumlah terbatas. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Rizky menyampaikan laporannya.
1: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutan Wulon, Kecamatan Tuka, serta Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapteng, Airianto Tambunan, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam, genangan air berangsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapteng langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan.
2: Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tengah bervariasi di 20 kecamatan. Kecamatan Tuka menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir. Saat ini kami berada di Kelurahan Hutan Abolon yang menjadi titik banjir yang terjadi pada hari ini. Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan melanda Kecamatan Tuka, khususnya Kelurahan Hutan Abolon, mengakibatkan tanggul jebol dan air memasuki rumah-rumah warga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka daripada sungai kembali surut dan kemudian air-air yang masuk ke dalam rumah-rumah warga sudah surut. Saat ini masyarakat sudah kembali melakukan kebersihan-kebersihan di rumahnya untuk kembali ke rumah-rumah warga masing-masing. Bahwa kami juga telah menyiapkan bagi warga yang mengalami trauma healing, membuat sebuah tenda tempat mereka untuk melakukan tempat yang lebih nyaman agar mereka tidak trauma dalam menghadapi banjir yang berulang ini.
1: Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis siang 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Edak Tigan di Teluk Dalam Nia Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berikut laporan Ono Feris Solo.
1: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Edak Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
2: Kalau jualan pasti dapat duit, iya kan? Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
3: Oh, dapat. Iya. Tapi memang hobi juga.
2: Hobi, ya. Kak. Kalau saya, nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya, kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi udah nggak mood masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
1: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha kios yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nia Selatan tersebut. Seperti menerima layanan pesan antar serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang... ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya. Demikian, Anoverlesulu melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnat Lemanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, saya Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami meyakini RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital, dan selalu konsisten memperkuat layanan penyiaran untuk kepentingan kemajuan peradaban publik menuju Indonesia Emas. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang pendengar, mau staycation mewah dan seru? Jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/9054 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe dan ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut ya, hubungi melalui official WhatsApp-nya di 0822-8335-8400, via Instagram at Grand Mercure Medan, atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore, siang menjelang sore ini, Anda bisa ikut di sini melalui apa? Melalui telepon dong ya. Kita coba terima penelpon untuk ini. Halo.
1: Halo. Halo. Halo, halo.
2: Halo, bentar lagi nih saya mau sekali, Bang.
1: Hah? Gimana?
2: Lagi Indonesia mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang. Oke. Okay. Oke, okay. Dengan siapa ini?
2: Dari Bang RJ Tegalung Rantoka banget.
1: Hah?
2: Dari Bang RJ Tegalung Rantoka banget.
1: Apa?
2: Dari Bang RJ Tegalung Rantoka banget.
1: Namanya?
2: Bang RJ Tegalung.
1: Bang Hutagalung.
2: Ya, masih bilang.
1: Oke. Okay. Bang Hutagalung. Boleh request lagu apa nih kita nih?
2: Lagunya dia pasti mau udah request, bebas. Lagunya di request bebas satunya.
1: Iya, hari ini bebas.
2: Oh, lagu dari apa lah? Stinky mungkin kah?
1: Stinky?
2: Ya, judulnya mungkin kah?
1: Oke. Baiklah, nanti kita putarin ya.
2: Oke, Mas Bang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, okay, baik, baru saja bergabung bersama kita ini Pak Hutagalung ya, dan request lagunya Stinky. Lagunya Stinky ada nggak sih? Nanti kita putarin lagu Stinky-nya. Stinky dengan mungkinkah kita kan selalu bersama, begitu ya lagunya. Oke, okay, Stinky, kita coba cari dulu lagu dari Stinky. Mana nih lagu Stinky? Oke, okay, Stinky mana nih? Belum dapat juga. Oke, okay, ada nih lagu Stinky. Kita hadirkan dulu nih lagu Stinky dengan mungkinkah untuk Pak Hutagalung.

Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan langsung kita terima untuk penelpon berikut ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, LI. Menceritakan lagi ini bisa mantap kali, Bang.
0: Iya, mantap kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ya?
0: Ririn di Galang.
1: Iya, gak salah lagi.
0: Oke, alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Ririn gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Bang. Baik juga, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu kita request lagu apa ini?
1: Lagunya apa jadi itu, Bang?
0: Lagunya hari ini banyak sekali.
1: Apa?
0: Mau yang mana nih?
1: Apa coba? Abang sebuti siapa aja, Bang? Dari Tiara Andini, Bang? Boleh?
0: Tiara Andini?
1: Iya.
0: Yang mana itu?
1: Terserah apa yang dihitung ada.
0: Ada Gemintang Hatiku.
1: Ah, itu aja deh.
0: Oke.
1: Makasih, Bang Gilang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ririn di Galang, siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
2: Iya, Assalamualaikum, Gilang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar. Oke, MLI.
2: Putri lagu Indonesia mantap.
0: Mantap kali. Oke, baik Cynthia, request lagu apa kita nih, Kak Cynthia?
2: Lagunya dari Geisha, coba.
0: Geisha?
2: Jujurnya seharusnya percaya.
0: Seharusnya percaya. Oke, bentar ya, kita coba cari dulu lagunya Geisha. Seharusnya?
2: Percaya.
0: Oke, lagi ngapain ini?
2: Lagi nyantai, ngapain.
0: Lagi nyantai aja.
2: Iya.
0: Seharusnya percaya, Geisha.
2: Ada?
0: Sebentar. Ini banyak lagu Geisha.
2: Iya.
0: Lagu Geisha banyak sekali lagunya nih. Lagu Geisha seharusnya percaya ada.
2: Ada?
0: Ada dong.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuknya Cynthia di Mabar, baru saja nih berumur sama kita. Dan langsung saja kita hadirkan dulu nih lagunya untuk Ririn di Galang. Ririn di Galang request lagunya Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Dan nantinya setelah itu akan ada Cynthia di Mabar dengan Geisha Seharusnya Percaya. Langsung saja ini dia lagunya. Gemintang Hatiku dan Seharusnya Percaya.

Atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, saya Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami meyakini RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital, dan selalu konsisten memperkuat layanan penyiaran untuk kepentingan kemajuan peradaban publik menuju Indonesia Emas. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sandra Dewi Situmorang, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi media pemersatu bangsa dan menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini. Sejenak kami perbarui informasi untuk Anda pendengar dari Grand Mercure Medan nih. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Medan. Ada kabar terbaik nih dari Grand Mercure Medan, yaitu mau staycation mewah dan seru? Jangan lupa di Grand Mercure Medan Angkasa saja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi All Accor atau website all.accor.com/954. Sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan, Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Green Globe. Ayo gabung menjadi member All Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi melalui official WhatsApp-nya di 0822-8335-8400. Sekali lagi, official WhatsApp-nya di 0822-8335-8400. Via Instagram, @GrandMercureMedan. Atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa di Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

satu lagu dari Pasto dengan Kau Yang Memilih Aku ya. Dan untuk Anda perekat yang lain yang ingin bergabung bersama kami di 08116169643 boleh, di WhatsApp juga boleh ya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini di MLI Muterin Lagu Indonesia. Kita coba bacain di WhatsApp dulu nih. Ada Fitri di Jalan Mencirim request lagunya Bunga dari Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Ini dibikin untuk semuanya saja Bang Gilang, dan salam juga buat teman-teman di Mencirim. Dari Fitri di Mencirim, oke. Dari Fitri kita tempat yang lain nih pendengar, ada siapa nih? Ada Ida. Ida di Marendal, request lagunya Meli. Ini lagu lama, bisa gak sih diputarin Bang Gilang? Bisa, nanti kita putarin ya. Lagunya Hanya, judulnya Hanya ya. Ada gak sih lagunya Hanya dari Meli, nanti kita putarin. Dan salam dari Ida di Marendal. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Ida di Marendal. Langsung saja kita hadirkan pendengar, ini dia untuk Fitri di Mencirim dan Ibu Ida di Marendal, lagunya Kasih Jangan Kau Pergi dan Hanya dari Meli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali udara, tetap di udara.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asriluddin Tambunan, Bupati Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa hadir sebagai media pemersatu bangsa serta terus menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, gak terasa waktu terus bergulir. Dan terima kasih untuk atensinya untuk sudah ikutan nimbrung bersama kami di MLI Muter Enak Indonesia. Dan sampai bertemu setelah ini, akan ada Salsa Bila yang akan menemani Anda di program-program berikutnya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsai menemani Anda dalam Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan lagu-lagu enak tentunya akan hadir terus menemani Anda di Sabtu sore Anda ini ya. Sudah memasuki weekend kembali kita ya pendengar, dengan disambut hari Sabtu yang sore ini kelihatannya cukup cerah di luar sana ya. Tadi Salsa jalan ke sini OTW-nya, melihat suasana dan juga cuaca di luar itu cukup terik ya mataharinya, tapi gak tahu nih apakah bertahan hingga nanti sore atau mungkin tetap seperti ini, tetap cerah pastinya ya di jalanan. Nah mudah-mudahan karena ini malam minggu ya kan, jadi kita berharapnya bisa cerah selalu gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ya nanti malam sudah ada agenda mau pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga, teman-teman dan juga orang-orang terkasih, yang pastinya bisa enak ya gitu jalan-jalannya, tidak takut kehujanan di jalan. Atau mungkin yang sudah punya rencana mau pergi car free night ya, karena tadi baru lihat juga nih gitu ya, ada postingan di Instagram tadi yang nge-share ada car free night sepertinya malam ini ya. Jadi mungkin untuk yang menikmati yang mau menikmati suasana Kesawan dan sekitarnya, sepertinya kalau cuacanya cerah enak gitu ya, jalan-jalan kaki, melihat-melihat apa yang ada di sana gitu ya. Dan ada acara pula seperti car free night malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang di sore hari ini ya lagi di jalan, lagi OTW kemana jalan-jalan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan juga pastinya tentunya selamat menikmati weekend Anda bersama dengan orang-orang terkasih dengan penuh apa ya, keceriaan, hati yang gembira ya, karena inilah pelepas penat kita mungkin setelah seminggu beraktivitas ya, menghadapi segala realita yang ada gitu ya. Inilah waktu kita untuk berlibur, mengistirahatkan pikiran ya, ketika nanti Senin kita kembali untuk bekerja lagi, kita bekerja dengan hati yang gembira, yang senang, karena kita sudah mengisi kembali baterai kita di weekend ini dengan hal-hal yang tentunya kita senangi ya. Kerja loh, bukan jalan-jalan, kata Bunda Tanti. Iya, walaupun kerja nih Salsa, tapi kan ece-ecenya lagi apa ya Bun, lagi jalan-jalan juga, lagi holiday gitu ya. Karena kan kalau penyiar kan dibawa senang aja kalau kerja ya kan Bun. Dan nanti pendengar, Salsa masih akan hadir terus menemani Anda dalam Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, mungkin ada beberapa dari Anda yang belakangan ini merasakan kulit wajahnya sedikit lebih sensitif dari biasanya ya. Atau mungkin belakangan ini merasakan sepertinya kulit wajahnya tuh sering berjerawat tanpa sebab ya. Karena Salsa juga mengalami hal ini, yang biasanya mungkin tidak berjerawat gitu ya, kecuali karena faktor-faktor tertentu. Tapi sekarang malah kayaknya lebih sering gitu timbul jerawatnya. Padahal makannya itu ya makan pada biasanya gitu ya, makan makanan seperti biasanya saja gitu ya, tidak ada yang berlebihan atau tidak makan manis-manis yang berlebihan atau mencoba produk-produk wajah yang baru gitu, yang maksudnya kita belum tahu gitu ya cocok atau tidak di wajah kita. Nah, ternyata ini juga ada faktor ya yang ditimbulkan oleh abu vulkanik yang sekarang ini sedang kita hadapi. Walaupun mungkin di Medan sendiri kita tidak merasakannya cukup intensif ya, seperti yang dirasakan oleh warga Tangerang, Jakarta yang kemarin sepertinya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang cukup tebal gitu ya, sampai keluar rumah di teras mereka itu juga sudah terlihat gitu abunya gitu ya. Tapi kita di Medan sendiri dari abu vulkanik Gunung Sidabung tidak merasakan yang sebegitunya. Tapi mungkin bisa jadi gitu ya, walaupun butiran-butiran kecil tapi bisa sampai gitu ya ke wajah kita, atau mungkin tanpa kita sadari pun memang si abu vulkanik itu ada saat sekarang ini. Nah, jadi memang ternyata pendengar, paparan dari abu vulkanik ini ternyata juga bisa membahayakan kulit kita. Jadi dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengingatkan bahwa masyarakat agar tetap mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Di mana salah satunya adalah paparan debu vulkanik terhadap kulit. Jadi Budi meminta masyarakat untuk segera membersihkan tubuh menggunakan air bersih setelah kembali dari aktivitas di luar rumah. Jadi Kemenkes juga memastikan ketersediaan salep kulit di puskesmas untuk mengantisipasi keluhan akibat paparan abu vulkanik. Jadi Budi juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama sebaran abu vulkanik masih terjadi. Jadi diketahui dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah termasuk Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat. Nah, jadi dari hari Minggu kemarin, iya, di tanggal 6 September juga sudah teridentifikasi beberapa klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, dan klaster pertama terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jadi itu ya, pendengar, juga sudah ada himbauan dari Kemenkes ya untuk selalu menjaga diri dari paparan abu vulkanik. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ini kita sering beraktivitas di luar ruangan, mulai sekarang ya jangan. Salsa juga mendapatkan sedikit hack ya kemarin dari dokter kulit yang bilang bahwa ketika kita sudah pergi beraktivitas di luar ruangan, jangan langsung bersihkan wajah dengan menggunakan micellar water ternyata pendengar, karena ada zat aktif dari micellar water tersebut yang ketika kita oleskan dan kita gesekkan ke kulit wajah itu dapat menyebabkan jerawat dan mengakibatkan iritasi pada wajah kita. Jadi ketika sampai rumah, tahu kalau misalnya wajah kita berdebu, kita basahi dulu, kita bilas dengan air mengalir sampai kita pastikan bahwa wajah kita sudah tidak berdebu lagi, baru kita bisa membersihkannya dengan micellar water atau mungkin pembersih wajah ya, seperti sabun cuci muka. Jadi kita terhindar terus dari iritasi dan juga jerawat. Jadi kulit kita tetap aman dan pasti tetap mulus gitu ya. Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini dengan angka informasi terkini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Suprapto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tete terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Tete udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Penerbuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mempercepat program bedah rumah tahun anggaran 2026 untuk mengejar target 400 ribu unit. Percepatan ini difokuskan pada identifikasi kendala daerah agar pelaksanaan program berjalan optimal dan bantuan segera diterima masyarakat. Menteri PKP menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan bedah rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Menteri PKP mengatakan percepatan perlu dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan program daerah. Ia menyebut jika kebutuhan sumber daya manusia atau regulasi menjadi penghambat, pemerintah akan menyiapkan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didik Hoirul mengatakan, bedah rumah menjadi fokus percepatan dalam beberapa bulan terakhir 2026. Menurutnya langkah percepatan kemudahan dan relaksasi telah dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan program. Ia optimis strategis percepatan tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan 400 ribu unit bedah rumah atau BSPS. Didik menambahkan, realisasi anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai sekitar 39% hingga kini. Percepatan juga mencakup pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

91,3 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Benar pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah sore. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami minta mulai dari kemarin sebenarnya sudah, dan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kedepannya, itu pendekatan yang pengobatan dilakukan adalah pengobatan mentalnya.
2: Kami sebagai kepala daerah harus membangun kemitraan baik kepada lembaga maupun kementerian tingkat pusat, sehingga apa yang menjadi kekurangan pemerintah Kota Tanjung Balai saat ini menjadi perhatian tingkat nasional.
0: Sari Berita. Pemprov Sumut fokuskan pemulihan psikologis para siswa yang diduga terdampak makan bergizi gratis di Kabupaten Karo. Pemkot Tanjung Balai meminta dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan pemulihan psikologis para siswa yang diduga terdampak makan bergizi gratis di Kabupaten Karo. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Pendekatan yang pengobatan dilakukan adalah pengobatan mentalnya untuk menghilangkan atau mengurangi traumanya.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi siswa yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis MBG di Rumah Sakit Evarina Etaham Karo. Dalam kunjungan ini, Bobby mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis siswa yang terdampak MBG. Langkah tersebut diperlukan karena beberapa siswa mengalami trauma dengan kejadian ini. Bobby juga menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai keluhan yang dialami para siswa.
1: Sakit fisiknya keluar seperti pusing, perutnya kembali perih, sampai dengan kejang-kejang, nah, itu memang terjadi. Nah ini oleh karena itu pendekatannya kami minta mulai dari kemarin sebenarnya sudah, dan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kedepannya, itu pendekatan yang pengobatan dilakukan adalah pengobatan mentalnya untuk menghilangkan atau mengurangi traumanya.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Karo terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi para siswa yang terdampak berjalan dengan baik. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan perbaikan jalan alternatif Langkat Beras Tagi di titik longsor Pamah Semelir, Kabupaten Langkat segera dilakukan. Bobby Nasution mengatakan pengerjaan perbaikan jalur alternatif menghubungkan Langkat Beras Tagi yang longsor akan mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Bobby mengatakan menjelaskan titik longsor menyebabkan sebagian badan jalan ambles sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, pipa distribusi air bersih menuju rumah warga juga terputus, dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan langkah sementara hingga perbaikan pipa dan jalan dilakukan. Warga Desa Telaga, Kecamatan Sungai Bingei, Kabupaten Langkat, Ade Sembiring mengatakan, masyarakat telah 3 pekan tidak mendapatkan pasokan air bersih akibat kerusakan jalan dan pipa tersebut. Menurut Ade, terputusnya akses jalan alternatif juga menghambat distribusi barang serta aktivitas masyarakat dari Kabupaten Karo ke Langkat dan sebaliknya. Sementara itu pelaksanaan tugas Bupati Langkat, Tiorita Boru Surbakti mengatakan pemerintah Kabupaten Langkat akan terlebih dahulu memperbaiki pipa saluran air bersih yang terputus akibat longsor. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Mandrehe, Mandrehe Barat, Lahomi, dan Sirombu untuk mendukung pemulihan kehidupan warga. Berikut laporan Indra Jaya Zendato.
4: Intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah titik permukiman warga di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, digenangi banjir. Genangan air dilaporkan merendam sejumlah kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nias Barat, terutama dalam upaya penanganan serta pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat Ernawati Gule mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan status bencana darurat sebagai langkah penanganan terhadap dampak bencana yang terjadi. Selain menetapkan status tersebut, pemerintah Kabupaten Nias Barat juga melakukan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir. Hingga saat ini, bantuan sosial telah disalurkan kepada 321 kepala keluarga yang tersebar di 8 desa, yakni Desa Onolimbu, Sisobambowo, Sitelu Banua, Bawadasi, Lelegunre, Irono Gaila, Onowaimbo, dan Desa Tiga Serangkai.
5: Bencana banjir berdampak pada 13 desa di 4 kecamatan. Penetapan status tanggap darurat dilakukan sebagai langkah antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi banjir masih berlangsung. Pemerintah daerah juga melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak. Sementara itu, Monica Daily, salah seorang warga Kecamatan Lahemi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
6: Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat, khususnya kepada Bapak Bupati yang telah memperhatikan masyarakat atas bencana yang sedang terjadi di Kabupaten Nias Barat, khususnya pesisir mulai dari Bawadasi.
4: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. Warga yang berada di daerah rawan banjir juga diminta mengikuti arahan petugas dan segera melaporkan apabila kondisi di lingkungan semakin membahayakan. Indra Jayendrate melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai meminta dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan. Berikut laporan Niswu Fitri Sirait.
8: Pemerintah Kota Tanjung Balai menegaskan komitmennya untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Dari total 65 km jaringan jalan yang ada di Kota Tanjung Balai, tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim menyebut sebagian ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dan jalan provinsi yang kondisinya saat ini membutuhkan penanganan serius sehingga perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2: Ada 65 kilo jalan kita di Kota Tanjung Balai, itu dari jalan kelurahan, kecamatan sampai jalan kota yang menjadi fokus perhatian penting. Tetapi harus kita berikan juga edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Dari 65 kilometer itu ada jalan nasional 14 kilo, ada jalan provinsi 4,5 kilo yang hari ini memang kondisinya kurang baik untuk perhatian.
8: Mahyarudin menambahkan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mempercepat perbaikan infrastruktur, sehingga diperlukan komunikasi dan kemitraan dengan lembaga serta kementerian di tingkat nasional.
2: Kami sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah harus membangun kemitraan baik kepada lembaga maupun kementerian tingkat pusat, sehingga apa yang menjadi kekurangan pemerintah Kota Tanjung Balai saat ini menjadi perhatian dari lembaga maupun kementerian di tingkat nasional, sehingga harapan masyarakat ini bisa dijawab. Dengan keterbatasan Pemko Tanjung Balai, fiskal yang tidak stabil, maka ada susuran dana, apakah itu berbentuk TKD, transfer dana daerah, maupun DAO, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
8: Wali Kota Tanjung Balai pun berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, berbagai persoalan infrastruktur di Kota Tanjung Balai dapat ditangani secara bertahap, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Isbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Tapanuli Tengah. Selengkapnya dilaporkan Denny Siahaan.
9: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian, dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional, sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
10: Dan kita melihat memang lahan yang cukup luas, jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kelola maksimal memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
9: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Denny Sihaan, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa sebagai upaya mendukung keberlanjutan pendidikan, sekaligus mencegah mahasiswa terkendala biaya hingga harus berhenti kuliah. Program tersebut mulai dijalankan Oktober 2026 dengan menyasar mahasiswa berprestasi serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Raihan Putri.
11: Pemerintah Kota Medan menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa mulai Oktober 2026. Program ini menyasar mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap saat menghadiri pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Universitas Medan Area UMA di Hall 1 Kampus UMA pada Jumat kemarin. Zakiuddin mengatakan dukungan biaya pendidikan penting agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah hingga tuntas. Ia tidak ingin mahasiswa yang telah berjuang masuk perguruan tinggi harus berhenti di tengah jalan karena persoalan biaya. Ia meminta mahasiswa asal Medan yang terkendala biaya pendidikan agar tidak ragu mengajukan beasiswa. Zakiuddin juga berpesan agar mahasiswa baru bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ia menilai keberhasilan tidak ditentukan oleh status perguruan tinggi, tetapi oleh kesungguhan mahasiswa dalam belajar.
12: Saya berpesan kepada anak-anak saya, jangan menuntut ilmu ini sekedar-sekedar. Siapa nanti yang anak Medan yang berprestasi, insya Allah nanti dari Pemko Medan akan diberikan beasiswa. Dan bagi anak Medan yang kurang mampu juga, tolong diajukan. Nanti juga akan diberikan beasiswa dari pemerintah Kota Medan.
11: Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Andi Yudhistira mengatakan program beasiswa tersebut akan diberikan kepada 100 mahasiswa, sebanyak 70% diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, sedangkan 30% bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Rumah difabel Saraswati, tempat bertemunya penyandang disabilitas dengan beragam latar belakang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, hingga perlahan membangun kemandirian. Berikut feature dengan judul Mereka Ada dan Mereka Bisa, bersama reporter Mutiara Lubis.
13: Di sebuah ruang di Kota Medan, keterbatasan bukan menjadi kata terakhir. Ada tangan-tangan yang membuat sepatu, ada yang belajar meracik kopi, dan ada pula yang terus berlatih agar siap memasuki dunia kerja. Ruang itu bernama Rumah Difabel Saraswati, tempat bertemunya penyandang disabilitas dengan beragam latar belakang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, hingga perlahan membangun kemandirian. Namun, perjalanan Rumah Difabel Saraswati tidak berawal dari sebuah rencana besar. Pendiri Rumah Difabel Saraswati, Sri Dewi Fitriani Nata Diningrat, mengaku sebelumnya tidak memiliki pengalaman khusus dalam dunia disabilitas. Kepeduliannya mulai tumbuh ketika pandemi COVID-19 melanda dan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas turut merasakan dampaknya. Dari sana muncul satu pemikiran, bagaimana jika penyandang disabilitas tidak hanya menerima bantuan, tapi mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kesempatan itu mulai terbuka pada 2021. Dewi mendapat dukungan dana dari salah satu BUMN untuk menggelar kegiatan Hari Disabilitas Internasional. Namun, ia tidak ingin dukungan tersebut berhenti pada sebuah perayaan. Ia ingin ada pesan yang tinggal lebih lama bahwa penyandang disabilitas hadir di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan.
14: Saya pengen di perayaan itu selain campaign bahwa mereka ada, mereka bisa. Jadi saya punya tagline dari 2021, kita yang non-difabel bilangnya mereka ada, mereka bisa. Kemudian mereka menjawab kami ada, kami bisa. Nah itu juga spontan. Jadi kami campaign di depan rumah Pak Edi, rumah gubernur ya pada saat itu kan Pak Edi. Kemudian disambut oleh beliau dan Bunda Nawal untuk akhirnya ya udah ngapain cuman bikin di depan rumah. Yuk kita rayakan di dalam. Akhirnya kami menjadi perayaan pertama setelah COVID. Jadi itu rumah tertutup, tapi di tanggal 3 Desember itu menjadi perayaan ratusan sahabat difabel kumpul di Rijal Nurdin.
13: Dari perayaan itu, langkah Dewi berlanjut. Sisa dana kegiatan digunakan untuk membangun program inkubasi dan mencari penyandang disabilitas yang dapat dilibatkan. Perjalanannya tidak langsung mudah. Dewi mengaku sempat kesulitan mencari peserta hingga mendatangi sejumlah sekolah luar biasa. Dari satu tempat ke tempat lain, ia mulai bertemu dengan tunarungu, tunanetra, tunadaksa, serta penyandang disabilitas lainnya. Pertemuan-pertemuan itu perlahan mengubah cara pandangnya. Dewi melihat teman tuli yang bercita-cita menjadi penari meski tidak dapat mendengar musik seperti teman dengar. Ia juga menyaksikan teman netra menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, mulai dari mengangkat kursi, menyusun jemuran, hingga memasak. Dari sana, Dewi memahami bahwa mendampingi bukan berarti menentukan masa depan mereka. Penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk memilih mimpi dan jalan hidupnya sendiri. Salah satu perjalanan itu terlihat dari sosok Nopi. Perempuan tuli berusia 35 tahun ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dalam keluarganya, hanya sang ibu yang mempelajari bahasa isyarat, sehingga Nopi lebih banyak berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya melalui tulisan atau pesan di telepon seluler. Nopi juga memiliki perjalanan panjang sebelum bergabung dengan rumah difabel Saraswati. Ia pernah menekuni olahraga dan meraih juara 2 tolak peluru pada tahun 2012 serta juara 3 lempar lembing pada tahun 2016 di National Paralympic Committee atau Komite Paralimpiade Nasional. Kemudian pada seleksi tahun 2020, ia tidak lulus karena pada saat itu ia sedang mengandung. Setelah meninggalkan arena pertandingan, tantangan berikutnya datang ketika Nopi berusaha mencari pekerjaan. Ia sempat membuka usaha pembuatan sepatu pada tahun 2020 selama 6 bulan. Ketika penjualan sepi, Nopi beralih menjual minuman boba. Namun pandemi COVID-19 kembali membuat usahanya terhenti. Pada 2023, Nopi mulai aktif di rumah difabel Saraswati. Di sana, ia mendapatkan dukungan untuk kembali mencoba usaha yang pernah dirintisnya.
15: Kemudian Ibu Dewi bilang didukung untuk buat lagi produksi membuat sepatu. Nah, kemudian saya coba lagi buat produksi dan antar ke rumah difabel. Pada saat itu rumah difabel masih di Johor. Selanjutnya saya juga diajak untuk menjual di tempat lain. Selain itu juga jualan es tadi.
13: Kesempatan itu membuat Nopi kembali melanjutkan usahanya. Kini, ia menjalankan usaha sepatu bersama suaminya sekaligus berjualan minuman. Di tengah kesibukannya, Nopi juga menjalani peran sebagai ibu dari 2 anak. Sejak bergabung pada 2023, ia masih aktif mengikuti kegiatan di rumah difabel Saraswati hingga kini. Cerita tentang kemandirian juga datang dari Amin. Pria berusia 26 tahun itu merupakan penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan yang dialaminya ketika berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Amin mengenal komunitas ini pada tahun 2023 ketika Dewi melakukan sosialisasi di tempat pelatihan menjahit di Tebing Tinggi. Sejak bergabung, Amin mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya pelatihan barista berkualifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Amin kemudian sempat bekerja di kafe pelataran difabel sejak 2023 milik rumah difabel ini hingga Februari 2024. Kini, ia masih belajar di bidang pemasaran dan rutin menjadi barista dalam kegiatan warung difabel di acara Pemko maupun Pemprov seperti Sumut Halal Festival terakhir. Dari proses tersebut, Amin mulai membangun kepercayaan diri sekaligus menyimpan mimpi untuk memiliki usaha sendiri.
16: Jadi punya kayak cita-cita pengen bikin coffee shop. Dan ada jalannya nih nyambung ke digital marketing, gimana cara memboomingkan coffee shop tadi. Jadi rumah di Pabel Saraswati ini kayak banyak lah kak ceritanya panjang. Kalau bisa sih saya mau punya brand kopi yang gede, tapi bukan cuman brand kopi yang jual minuman, tapi juga jual bijinya, jual pengalaman lah sama pelanggan-pelanggan gitu lah.
13: Perjalanan Nopi dan Amin menjadi bagian dari perkembangan Rumah Difabel Saraswati. Pendampingan yang awalnya berfokus pada inkubasi usaha, kini berkembang ke pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, legalitas UMKM, hingga upaya membuka akses pendidikan. Pendiri Rumah Difabel yang dikenal dengan nama Dewi Nata Diningrat mengaku masih terus belajar, termasuk memahami bahasa isyarat dan cara berkomunikasi dengan teman-teman dari ragam disabilitas. Baginya, membangun ruang inklusif bukan berarti menentukan apa yang harus dilakukan penyandang disabilitas. Mereka justru perlu mendapat kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dicapai. Di Rumah Difabel Saraswati, gagasan itu perlahan menemukan bentuknya. Nopi kembali membuat sepatu setelah usahanya sempat terhenti. Amin meracik kopi sambil menyimpan mimpi memiliki kedai dan mereknya sendiri. Dua perjalanan berbeda dari banyaknya cerita teman disabilitas lainnya, namun bertemu pada satu pesan yang sama. Mereka ada, mereka bisa. Dan ketika kesempatan diberikan, mereka dapat menentukan sendiri akan menjadi apa dan sejauh mana mimpi itu ingin dibawa.

Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih bersama salsa pendengar di Medan sore ini yang menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih akan ada informasi terkini yang akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Ditemani dengan lagu-lagu enak juga yang akan salsa putarkan untuk Anda semua di sore Anda ya. Dan tentunya pendengar, pukul 16:46 waktu Indonesia Barat. Kali ini ya mungkin sudah ada beberapa dari Anda yang memutuskan untuk pergi jalan-jalan startnya dari sore hingga malam ya. Karena ini sudah memasuki weekend dan biasanya kalau sudah hari Sabtu identik dengan malam mingguan gitu ya. Pergi jalan-jalan ya, menikmati tempat makan baru atau destinasi-destinasi baru bersama dengan keluarga, teman-teman dan juga orang-orang terkasih tentunya ya, untuk menikmati malam minggu kali ini. Tapi mungkin dari Anda semua pendengar, adakah ya tempat-tempat baru atau mungkin destinasi-destinasi seru ya yang bisa dikunjungi bersama dengan keluarga, teman gitu ya, yang memang mungkin bukan yang pertama kali gitu ya untuk Anda pergi ke sana, tapi karena mungkin punya pengalaman yang enak, yang seru gitu ya, entah mungkin dari makanannya enak, suasananya yang enak gitu ya, pelayanannya juga bagus gitu ya. Mungkin Anda bisa share-share sedikit ke Salsa gitu ya, biar Salsa bisa ngintip-ngintip kira-kira kemanakah Anda malam mingguan kali ini, atau menjadi referensi bagi Salsa juga ya, yang melihat gitu ya, di mana saja tempat-tempat yang bisa Salsa kunjungi setelah ini mungkin ya. Setelah siaran pergi jalan-jalan juga nih, mana tahu kita ketemu di sana. Dan juga pastinya ya mendengar, informasi terupdate ya akan terus hadir menemani Anda di weekend Anda kali ini. Jadi walaupun Anda berlibur hari ini, tapi tenang aja ya, karena Salsa akan terus menemani Anda dengan info-info terupdate yang tentunya akan Salsa bagikan untuk Anda semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut menyelamatkan 24 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Hal tersebut dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Murlan Damiryapani mengatakan penyelamatan satwa ini dilakukan bersamaan dengan upaya pengendalian Karhutla. Salah satunya yang dilakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya upaya penyelamatan ini dilakukan bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dan sejumlah pihak terkait. Tim juga melakukan patroli serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan pengaduan. Di mana penyelamatan tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan seekor orang utan induk bersama anaknya. Setelah dilakukan pemantauan, tim mendapati habitat di sekitar lokasi telah terdampak karhutla dan tidak lagi memiliki tutupan hutan yang memadai. Pada 3 September 2026, tim kemudian melakukan evakuasi terhadap dua orang utan tersebut. Keduanya merupakan Mama Man, orang utan betina dewasa berusia sekitar 20 tahun, dan anaknya Man, orang utan jantan berusia 7 bulan. Keduanya selanjutnya dititip perawatan, sementara di pusat rehabilitasi IARI untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sehari kemudian pada 4 September 2026, tim kembali melakukan penyelamatan terhadap 4 orang utan yang ditemukan di sekitar kebun masyarakat, yaitu di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Keempat orang utan tersebut yakni Noval, Nopan, Mama Novi dan Novi, yang di mana penyelamatan ini dilakukan oleh BKSDA Kalimantan Barat bersama dengan IARI, Yayasan Palung dan LPHD Desa Pemangkat setelah menerima laporan dari masyarakat. Yang dikatakan oleh Murlan yang mengatakan penitipan sementara ini dilakukan hingga kondisi habitat di sekitar lokasi terdampak karhutla dinyatakan aman. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis, satwa yang kondisinya memungkinkan akan dikembalikan atau dilepas liarkan ke habitatnya. Kemenhut juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang terdampak karhutla. Informasi mengenai keberadaan satwa dapat dilaporkan kepada petugas agar proses evakuasi dan penanganannya dilakukan secara tepat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Diketahui speedboat Arupandatu 1 hilang kontak pada Senin 7 September 2026 setelah berlayar dari perairan Banten. Kapal tersebut membawa 5 jurnalis dan 3 kru untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, dan Menkomdigi mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya, informasi spekulatif dapat menimbulkan keresahan, terutama bagi keluarga jurnalis dan juga kru yang masih dalam pencarian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan tersebut, dan pemerintah melalui sejumlah pihak terkait terus menyampaikan perkembangan pencarian dan pertolongan. Menurut ia juga meminta masyarakat untuk memberikan ruang dan dukungan kepada keluarga serta tim SAR selama proses pencarian berlangsung. Ia menegaskan keselamatan seluruh korban dan kelancaran operasi pencarian menjadi fokus utama. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdekat pukul 18.03 waktu Indonesia Barat, kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda sebelum nantinya pukul 18.14 akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati sore hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadri dari Multi SD yang akan membawakan topik Allah Maha Pengampun. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Benar saja akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti ST yang akan membawakan topik Allah Maha Pengampun. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 54 yang akan dibacakan oleh Mat Kasat Lubis. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, kita akan melanjutkan kita kajian kita di surah At-Taubah di ayat 27 tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah luar biasanya kasih sayang Allah ini, yang tentu kasih sayangnya lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya salah satu anugerah Allah, kasih sayang Allah yang besar itu adalah summa yatubullah. Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi orang yang ingin bertaubat, ya, bagi orang yang ingin insaf, hijrah dari yang buruk ke yang baik, dari arah yang baik ke arah yang lebih baik. Itulah anugerah Allah yang sering kita lupakan. Summa yatubullah min ba'di zalik. Mungkin hari ini kita terlalu banyak dosa, mungkin hari ini kita terlalu banyak salah terhadap keluarga, istri, anak, sahabat, jiran, tetangga. Tetapi kata Allah, semua itu masih bisa dibukakan pintu yang lebar terhadap apa yang kita lakukan. Summa yatubullah min ba'di dzalik. Ala may yasha, tentunya orang-orang yang bersenantiasa sungguh-sungguh jihad, ya, mujahadah bersungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allah tegaskan kembali lagi setelah kata taubat, Allah katakan lagi wallahu ghafur rahim. Tentunya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya tidak boleh, ya, ada rasa menyesal bahwa pintu taubat tertutup untuk kita. Bahkan pintu taubat itu masih terbuka selama masih ada nyawa dalam diri kita. Oleh karenanya Allah menunggu kita, wahai pemimpin yang masih mau bertaubat, kembalilah kepada Allah dan langkahkan kakimu untuk membangun Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainul Kiram, Ustaz Sugianto SHI. Beliau adalah Ustaz anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Islam Kota Medan. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
1: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Surah At-Taubah ayat 27 adalah informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang kelanjutan dari peristiwa Perang Hunain, di mana awal mulanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami misorientasi berdasarkan kalkulasi angka. Mereka merasa jumlah 12.000 pasukan itu otomatis akan membawa mereka pada kemenangan pada peristiwa peperangan tersebut. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak atau tidak berkeinginan orientasi itu tetap ada di dalam pikiran mereka. Maka pada peristiwa itu sempat kaum muslimin mengalami kesulitan karena ternyata musuh-musuh di masa itu sudah menguasai area peperangan. Lalu berikutnya, pertolongan Allah datang kepada mereka. Berbarengan dengan itu, ada rasa ketenangan ketika mereka menghadapi peperangan. Dan di akhir, pada ayat 27 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana Allah memberikan ampunan kepada mereka atas kesalahan mereka dalam bentuk misorientasi. Yang sebenarnya, di dalam perjalanan hidup, kita sering sekali mengalami kegagalan di dalam menilai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayat ini betapa banyaknya kesalahan kita, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas, yang sangat memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus Emma kepada beliau, falyatafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, di dalam surah Taubah ayat yang ke-27 ini Allah menerangkan kepada kita bahwa pintu taubat bagi musuh Islam itu pun masih terbuka. Kita ketahui bahwasanya di dalam surah Taubah, padahal ini ayat perang ya, cerita perang. Tapi Allah paling banyak di sini mengucapkan kata-kata taubat, menyuruh kita taubat. Kalau Amru Khalid mengatakan di dalam mata rantai surah dan ayat ada sekitar 17 kali dan paling banyak menyuruh orang bertaubat di seluruh surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita melihat Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa setelah kekalahan kaum musyrikin pada perang Hunain, Allah tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini membuktikan bahwa Islam tidak menaruh dendam mereka yang sebelumnya memusuhi Islam. Jika sadar dan bertaubat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bayangkan ya, musuh Islam saja yang menyerang Islam masih boleh, apalagi kita yang memang sudah Islam, yang kita ada cuma kesalahan. Alangkah rugi kita kalau tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidayah adalah hak prerogatif Allah. Jadi kalimat yang mengatakan, ayat yang mengatakan kepada siapa yang dia kehendaki, dipahami bahwa sebagai penegasan hidayah dan taufik sepenuhnya berada di tangan Allah. Banyak di antara pimpinan dan prajurit musyrik pada perang tersebut yang akhirnya memeluk Islam dan menjadi pembela agama yang gigih, ya. Menjadi masih ada kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita bertobat, ya, surut kita ke belakang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat surat Taubah memang berisi ketegasan dan ancaman terhadap kaum musyrik yang mengingkari janji, namun hadirnya ayat ke-27 ini di tengah konteks peperangan memberikan keseimbangan bahwa keadaan Allah selalu didampingi oleh sifat Maha Pengampun Al-Ghafur dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 27, contoh-contoh rahmat Allah dan contoh karunia Allah ketika dalam keadaan sulit pada satu masalah. Ini menggambarkan karunia dan rahmat Allah pada setiap saat kepada orang yang memang betul-betul beriman. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfardi dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Billboard Kamu 31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama salsa pendengar yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda di malam minggu Anda kali ini ya. Tadi salsa sempat keluar melihat cuaca di luar seperti apa, dan kelihatannya di malam hari ini di luar ya, di seputaran Jalan Gatot Subroto sedang mendung tadi ya, sebelum maghrib tadi langitnya masih kelihatan sedikit seperti langit sore menuju maghrib gitu ya, tapi di sebagian sisi sudah gelap, seakan-akan sebentar lagi sudah ada pertanda mau turun hujan ya pendengar. Mungkin dari Anda yang sekarang sudah berada di luar, yang lagi muter-muterin kota Medan, boleh info juga ke salsa ya malam hari ini seperti apa cuaca di kota Medan untuk malam hari ini. Apakah mungkin di beberapa wilayah di kota Medan malam hari ini sudah ada yang hujan, ada yang gerimis, atau mungkin masih ada terlihat kilat di luar sana, gludu, dan juga terlihat awannya memang sudah mulai gelap ya. Dan Anda nanti bisa bergabung untuk membagikan informasinya melalui WhatsApp kami di 0811616943. Jadi salam masih akan terus berwadi Anda di Medan sore ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasir, dari antar foto. Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan gitu?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama pernapasan, terus penglihatan, terus pernapasan, penglihatan, terus perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin
14: tidak mampu ya terusnya.
15: Itu mungkin ada mampunya. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer, untuk perang. dengan mudah. Kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak. Urgent humanitarian
20: crisis. Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial.
19: We call out what is unlawful.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
24: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan Mimbar Agama Advent malam hari ini bersama dengan Pendeta Muda Simanjuntak. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Shalom, selamat malam bagi kita pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Kami menyapa dari Radio RRI Pro 1 Medan di 94,3 FM. Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini, biarlah perlindungan berkat dari Tuhan menjadi bagian kita masing-masing, menjadi bagian Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus kalian. Pada saat ini kita tiba dalam program Mimbar Advent, program yang menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua masing-masing pendengar setia kami, agar hidup kita semakin memiliki pengharapan dimanapun kita berada dan apapun pergumulan kita pada saat ini. Kami tetap mengingatkan apabila mana ada saudara-saudara ingin menyampaikan pesan-pesan maupun pesan permintaan doa, boleh menyampaikan pesan-pesan kita di WhatsApp kita di 0812-6086-6647 atau di 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati dapat melayani Bapak Ibu sekalian di dalam doa, di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pesan-pesan. Baiklah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini, nongilah hati kami masing-masing. Berkati umat-umat Tuhan, saudara-saudara pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah firman ini boleh hadir di dalam setiap hati kami masing-masing. Perlindungan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami masing-masing pada saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini tentang doa. Bagaimana doa menggugah kita, membuat kita lebih semangat dan memiliki pengharapan, cara kita berkomunikasi kepada

Yesus sudah mati buat setiap kita. Yesus juga sudah bangkit di hari yang ketiga. Oleh sebab itu, pengharapan kita akan Tuhan tidak akan sia-sia, karena Allah kita hidup. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang mau memberi hidup kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Disitulah banyak orang berkumpul dan berdoa. Dicatat juga dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Kuasa doa masih bekerja sampai hari ini. Doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Allah sedang mencari orang yang mau berdoa dan naik ke gunungnya Tuhan. Doa adalah bagian setiap kita. Taburlah doa, maka kita akan menuai doa. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul. Petrus dipenjarakan dan kuasa doa orang-orang mendoakan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Yang pertama yang perlu kita lihat dan kita dapat pelajari ialah pelayanan malaikat itu nyata, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Pelayanan malaikat masih terjadi sampai sekarang ini, Bapak Ibu. Hari-hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menolong, memerintahkan malaikatnya menolong kita setiap kita masing-masing. Tugas malaikat adalah menyampaikan kabar baik, baik pesan Allah kepada setiap kita. Malaikat Tuhan akan menjaga setiap pekerjaan, keluarga, dan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah, ada cahaya yang masuk ke dalam rumah ruangan itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Cahaya yang masuk ke dalam penjara. Hari-hari ini kita butuh cahaya di tengah-tengah kegelapan. Hari-hari ini mungkin setiap kita berada di dalam lembah kekelaman. Kuasa kegelapan terus melingkupi kita. Tetapi dari kisah Petrus, berdoalah agar ada cahaya yang menerangi kegelapan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Iblis hari ini akan gencar-gencar ingin menjatuhkan setiap kita. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai jatuh ke dalam kegelapan dan dosa. Iblis akan gencar-gencar mencerai anak Tuhan yang mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetapi jangan takut. Teruslah hidup di dalam doa, Bapak Ibu. Dan biarlah cahaya Allah menerangi kegelapan hidup kita. Yang ketiga yang perlu kita dapatkan, kita harus tekankan adalah, tiba-tiba di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 berkata, belenggu dilepaskan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kisah Para Rasul 12 ayat 7 mencatat ini, di mana rantai daripada tangan Petrus di dalam penjara itu lepas. Saat malaikat Tuhan menepuk pundak Petrus, maka gugurlah rantai di tangan Petrus. Rantai ini berbicara tentang belenggu yang mengikat hidup kita. Belenggu dari si iblis akan terlepas saat ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Berdoalah dan berjaga-jagalah untuk hamba-hamba Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Karena setiap orang butuh topangan doa, sebab tidak ada orang yang kebal akan dosa. Sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah kita. Tidak ada doa yang sia-sia, Bapak Ibu, percayalah. Lepaskanlah segala keterikatan yang ada lewat doa, agar melalui doa itu, segala problema, belenggu, mengikat hidup kita, tidak akan bertahan dan akan lepas daripada kita. Itulah menjadi harapan kita. Lalu yang berikutnya adalah pintu terbuka dikatakan.

Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kisah para Rasul 12 ayat 10. Saat belenggu dilepaskan, maka berjalanlah Petrus dan sampai ke pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu terbuka. Pintu berbicara tentang otoritas. Jika Tuhan sudah membuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Apapun pintu yang belum terbuka di dalam kehidupan kita pada saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Maka pintu berkat, pintu damai sejahtera, pintu berkat dalam usaha, pintu hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan pintu-pintu yang masih tertutup akan dibukakan. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang berikutnya, yang kelima, Tuhan yang berperkara, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Kisah 12 ayat 21 sampai 23, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Dalam kitabnya para Rasul 12 ayat 21 sampai 23 mencatat itu. Apapun masalah dan pergumulan kita pada saat ini, problema kita, bawalah itu semua kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berperkara. Lepaskanlah pengampunan dan jangan menghakimi, karena itu bukan tugas kita. Ampuni musuh kita dan biarlah penghakiman menjadi bagian Tuhan. Jangan ada hati yang pahit dan lepaskanlah berkat buat setiap orang. Berdoalah bagi setiap yang mencelakai kita ataupun membenci kita. Yang berikutnya adalah yang terakhir. Firman Tuhan tersebar. Dikatakan dalam Kisah para Rasul 12 ayat 24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Karena apa? Karena doa kita adalah agar firman Tuhan tersebar. Berdoalah agar setiap orang mendengar dan aku menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam Efesus 3:18 mencatat, tetaplah berdoa karena Tuhan akan memberikan kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Biarlah firman ini menjadi teguh di dalam kehidupan kita, menjadi berkat, menjadi nyata di dalam kehidupan kita, agar di dalam doa kita masing-masing, Bapak Ibu, boleh nama Tuhan dimuliakan dan kita pun selamat dari setiap belenggu-belenggu kita, dari setiap ikatan masalah di dalam kehidupan kita, yang ada dalam perjalanan, yang ada dalam rumah tangga, yang ada dalam pendidikan, apapun yang menjadi bagian kita, problema kita masing-masing pada saat ini. Biarlah melalui doa kita pada saat ini, mampulah itu dilepaskan dan tahirlah itu daripada kita. Itulah menjadi doa dan harapan kita. Semoga Tuhan yang diberkati bagi setiap firman-Nya yang kita dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus saya bacakan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, telah tibalah kita selesai dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sejenak berdoa dalam doa tutup pada saat ini. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta tinggi dalam kemuliaan sorga. Kembali kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Besarlah kasih-Mu kepada kami pada saat ini. Engkau telah iringi kami, Engkau telah berkati kami dalam satu hari ini yang telah kami dapat lewati. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, boleh kami kembali merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini.
yang mengajak kami, mengingatkan kami, agar kami tetap mampu untuk berdoa datang kepada Tuhan. Agar setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, kami sampaikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang memiliki kelepasan bagi kami masing-masing. Terjadilah itu, berkat itu menjadi bagian kami, menjadi bagian umat-umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini Tuhan. Berkatilah kami di sisa hari kami pada malam hari ini. Yang saat ini dalam perjalanan Tuhan berkati, iringi setiap perjalanan mereka. Berkati dalam kendaraan mereka. Selamatkan, tibakan mereka ke tempat tujuan mereka masing-masing. Dan apabila mana ada pada saat ini yang ada dalam rumah kediaman pendengar setia kami pada saat ini, berkatilah mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka, seisi rumah mereka. Juga Tuhan berkat setiap usaha tangan umat-umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Anak-anak yang dalam pendidikan, Tuhan berkati semuanya agar semuanya dalam cita-cita mereka, dalam pendidikan mereka dapat sukses, dapat tercapai sesuai dengan yang mereka harapkan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Inilah dua pengharapan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, kembali mengudara Riksu di ruang dengar Anda, pastinya frekuensi 94,3 MHz ya. Apa kabarnya pendengar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dipermudah segala aktivitasnya ya. Dan hari ini Sabtu 12 September 2026 pendengar, selamat menikmati akhir pekannya bersama dengan keluarga, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan kantor, rekan kerja begitu ya, dan lain sebagainya. Semoga bisa menikmati akhir pekan dengan total ya. Barangkali kalau mau tidur, tidurlah dengan total. Tidur dengan total tuh gimana ya, bingung ya. Tapi yang pasti menikmati akhir pekan semoga bisa berdampak baik untuk Anda yang barangkali sedang dalam pemulihan istirahat panjang atau mau berliburan gitu ya, liburan bareng dengan keluarga dan lainnya. Semoga bisa menikmati liburannya. Happy weekend semuanya. Dan pendengar, pastinya di sepanjang malam hari ini Riki akan menemani Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Mengawali perjumpaan kita pendengar, kami hadirkan untuk Anda sandiwara mini drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Kasih Tak Pernah Putus Untuk Rindu Yang Tak Berujung. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Di balik jendela kamar yang berembun, Raihan yang berusia 17 tahun hanya bisa menatap hujan yang turun. Bukan genangan air di jalan yang ia cari, tapi bayangan senyum yang sudah lama menghilang. Malam ini, kerinduan itu datang lagi, tajam menusuk.
2: Sudah 4 tahun, Ma. Kenapa rasanya masih seperti kemarin?
3: Rehan, sayang, kamu belum tidur, nak. Tante bawakan coklat hangat ya.
2: Terima kasih, Bu Lia. Tapi maaf, saya sedang tidak enak badan.
3: Wajahmu pucat. Apa kamu merindukan ibumu? Ayah cerita, hari ini ulang tahun pernikahan mereka dulu.
2: Kenapa ayah selalu harus jujur pada saya tentang tanggal-tanggal itu? Saya tahu, Bu Lia, kamu dan ayah sudah berusaha membuat saya bahagia, tapi...
3: Tante mengerti, nak. Kerinduan itu hakmu. Dia adalah ibumu. Dan dia pasti bangga padamu di sana. Sekarang, minum ini. Tante keluar dulu ya.

0: Keesokan harinya, Reihan mencoba mengalihkan pikirannya dengan berkumpul bersama sahabatnya, Dewi, di sebuah coffee shop.
1: Rei, kamu kenapa? Dari tadi senyap banget kayak lagi rapat RT. Cerita dong.
2: Dewi, kamu tahu kan, aku tuh capek. Capek merindukan sesuatu yang mustahil untuk kembali. Setiap hari aku tuh lihat ayah dan Bulia akur. Tapi hatiku tuh selalu memanggil mama.
1: Aku tahu rasanya, Rei. Tapi ayah kamu dan Tante Lia juga merindukan kamu yang dulu. Yang ceria. Yang suka ngegombal gak jelas. Mereka tuh berjuang banget loh demi kamu. Apa kamu gak lihat? Ayahmu selalu sibuk cari cerita lucu di internet biar kamu ketawa.
3: Ayah?
4: Reihan, ngapain kamu di sini? Pakai ngerokok juga. Mau jadi apa kamu nanti?
2: Ayah, aku tadi barusan kerpok sama Dewi, terus abis gitu ngopi di sini cari angin.
4: Sudahlah, pulang. Kamu harus dengar sesuatu. Cepat, ayah tunggu.

0: Sesampainya di rumah, Reihan melihat ayah, Bulia, dan Dewi sudah menunggu dengan sebuah kotak tua. Ayah menatap Reihan dengan mata berkaca-kaca.
1: Nah, ayah minta maaf karena selalu membuatmu sedih. Dulu, ayah berjanji pada ibumu bahwa ayah akan selalu memastikan kamu tahu betapa dia mencintaimu.
2: Ini, nak, kotak peninggalan ibumu. Kami menemukannya di gudang tadi pagi.
3: Apa ini?
1: Ini surat terakhirnya, nak. Dia menulisnya setelah tahu dia...
0: Reihan membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan ibunya yang ia kenali. Tepat di bagian tengah surat, tertulis sebuah kalimat dengan tinta sedikit pudar.
4: Reihan, putraku tersayang, jika kamu membaca ini, ketahuilah nak, pelukan mama mungkin tidak sampai, tapi cinta mama akan selalu menjadi matahari di pagi harimu. Jangan pernah merasa sendirian ya nak. Tersenyumlah demi kita.
3: Mama, terima kasih ayah. Terima kasih Bulia. Saya tidak akan sendiri lagi.
5: Nah, itu baru Reihan yang aku kenal.
1: Kita tidak pernah sendiri nak.
0: Kerinduan mungkin tak akan pernah hilang. Namun, kasih sayang yang tulus dari orang-orang terdekat mampu menjadikannya kenangan manis, bukan lagi luka yang pedih.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Esensi buku RRI Medan.
1: Educated adalah sebuah memoir yang kuat dan menginspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup Tara Westover dari masa kecil yang keras di sebuah keluarga yang sangat terisolasi di pegunungan Idaho hingga menjadi seorang sarjana yang meraih pendidikan tinggi. Westover tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya pada pendidikan formal dan dia harus mengatasi banyak rintangan untuk mengejar keinginannya untuk belajar. Melalui ketekunan dan tekad yang luar biasa, dia berhasil menaklukkan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju pengetahuan. Buku ini menghadirkan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan keluarga Westover, termasuk dinamika yang rumit dan kadang-kadang berbahaya. Westover dengan jujur berbagi pengalaman-pengalaman pahit dan manisnya, dari kekerasan dalam keluarga hingga momen-momen pencerahan ketika dia menemukan kebebasan melalui pendidikan. Dengan gaya penulisan yang memikat dan penuh emosi, Educated menghadirkan kisah yang menggetarkan hati dan memotivasi pembaca untuk menghargai pentingnya pendidikan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah buku yang tidak akan terlupakan dan akan menginspirasi siapapun yang membacanya.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Tentunya masih di ruang dengar Anda program Masa Tular Medan, frekuensi 94,3 MHz pendengar ya. Dan cuaca kota Medan ini memasuki awal September, sudah hampir pertengahan deng ya. Tentunya kalau rumor-rumor orang-orang tua dulu gitu ya, kalau udah masuk September ber itu jangan lupa untuk sedia ember katanya gitu. Tapi semoga hujan yang turun malam hari ini untuk beberapa wilayah yang mungkin, karena mungkin ini nggak terlalu merata ya, ada beberapa yang masih hanya gerimis aja atau mungkin bergilir deh begitu ya. Tapi yang pasti semoga hujan yang turun di malam hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi yang dirangkum dari laman portal www.antarnews.com. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI mengatakan bahwa keracunan dan mengalami alergi makanan merupakan dua hal berbeda yang sering dicampur adukan di ruang praktik maupun pemberitaan pendengar. Yogi menjelaskan, keracunan makanan merupakan penyakit yang timbul setelah mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri dan racun atau virus, begitu ya, parasit, atau bahkan kimia. Siapa saja yang mengkonsumsi makanan tercemar itu dapat mengalami gejala utama seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, demam, hingga terkadang mengalami pusing. Gejala itu muncul selang beberapa jam hingga 1-2 hari setelah dikonsumsi, pendengar. Pola kejadiannya dapat menimbulkan kejadian luar biasa karena sumber dari makanan yang tercemar, sehingga jumlah korban dapat lebih banyak. Berbeda dengan alergi yang merupakan reaksi dari sistem imun terhadap protein tertentu dalam makanan, hanya individu yang memiliki sensitivitas terhadap makanan itu yang terdampak. Dan gejalanya pun bisa terjadi dalam hitungan menit hingga beberapa jam secara cepat. Beberapa tanda alergi seperti timbulnya rasa gatal, bengkak pada area bibir atau kelopak mata, biduran, sesak napas, sampai penurunan kesadaran, pendengar. Dokter lulusan Universitas Indonesia itu menyampaikan pola kejadian dari alergi tidak akan menular karena gejalanya hanya akan dirasakan oleh individu yang terkait. Dan disampaikan pula alasan usia anak dan remaja lebih rentan terkena keracunan, yakni karena cadangan cairan dalam tubuh itu lebih kecil ya. Kehilangan cairan dalam jumlah yang sama juga akan berdampak jauh lebih besar pada kesehatannya, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antarnews.com.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

Terbiasa bahagia dari Nindi, pendengar jadi lagu penghantar kita di Medan malam hari ini ya. Menikmati malam minggu, kelabu, abu-abu, warna biru, warna-warni deh. Kalau misalnya orang Medan itu gak akan pernah kehabisan ide untuk menikmati malam minggu dengan caranya masing-masing. Kalau biasa kan kalau udah hujan, aduh semangatnya turun tuh. Atau mungkin akhirnya reschedule. Nggak usah jadi deh pergi ke pasar malam misalnya gitu ya. Atau ke night market, nggak usah deh gitu. Akhirnya apa? Masak mie instan sambil nonton, sambil movie-an gitu ya. Sambil barangkali ngobrol dan bercengkrama. Atau kalau paling seru misalnya keluarganya kompak dan rame tuh ya. Biasa di rumah itu ngide untuk yaudah main game aja gitu kan kadang-kadang. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa, atau mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa dilakuin sebenarnya kalau misalnya udah masuk di akhir pekan, menikmati weekend dan malam minggu khususnya. Jadi buat pendengar Setiap Pro 1, barangkali dari Anda yang kebingungan mau beraktivitas apa malam hari ini, boleh gabung aja nanti di Ruang Rindu ya, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda boleh gabung dari line telepon kami di 061-846-3116 dan juga WhatsApp 0811-616-943.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Sembilan koma tiga Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, rindu kali katanya gitu ya. Kalau misalnya pendengar udah masuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bercerita, ngobrol-ngobrol santai di Ruang Rindu ya. Langsung aja deh, Riki sapa penelpon pertama kita. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Riki, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Cynthia di Mabar, apa kabarnya Sin? Sehat? Di sini hujan cukup deras sekali sebenarnya, enggak, tapi ya padat lah.
2: Di sini juga hujan, tapi udah berhenti di sini.
1: Di mana di sana?
2: Mabar udah hujan.
1: Di Mabar. Oh iya. Tapi baru malam ini kan Sin hujan apa atau dari sore di sana?
2: Malam ini hujan, malam ini semalam malam juga gitu.
1: Oh gitu. Semoga cepat reda lah ya. Jadi Cynthia enggak kemana-mana lah ya malam minggu ya.
2: Enggak, kita lagi telepon sama seorang
1: mbak. Siapa tuh?
2: Ada orang masa lalu.
1: Masa lalu? Masa lalu. Biar, itu kan lagu dangdut ya. Oh gitu. Kalau hujan-hujan gini, Cynthia biasanya aktivitas ngapain?
2: Ada, kosong.
1: Kosong? Maksudnya entah hobi-hobi yang sejak dulu ada kayak, makan banyak, nonton, minum teh, minum kopi gitu enggak?
2: Minum kopi nanti lah, ada yang buatin kopinya,
1: Kok enak kali ada yang buatin kopinya ya?
2: Yang buatin bapak Cynthia, kopinya aku kopi.
1: Oh gitu, oke deh kalau gitu. Cynthia mau dengar lagu apa sih malam ini?
2: Lagunya enggak apa-apa, kalau enggak di-list apa?
1: Boleh coba.
2: Saya dari Geisha coba, Geisha.
1: Asik Geisha aja sih Cynthia. Enggak
2: apa-apa.
1: Boleh. Geisha judulnya.
2: Ini ya, pergi saja.
1: Apa judulnya itu Sin?
2: Pergi saja.
1: Oh, pergi saja judulnya. Oh iya. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Asik. Percuma saja ini. Iya kan, kita kangen juga sama karaoke ya. Kuru-kuru gitu ya. Iya, Bang R, tolong. Coba, Bang R, tolong dikuatin volumenya di sana biar engkau dengar. Coba, sampaikan langsung. Enggak, tunggu, Cynthia. Ini Bang Rudi kan lagi di meja kantornya, lagi ngerjain tugas. Dan di situ ada radio, coba kamu sampaikan langsung pesan-pesan yang disampaikan kepada Bang Rudi, silakan.
2: Bang Rudi, semoga Bang Rudi mendengarkan lah ya. Dia main lah, ada lagi yang berusaha kalau kita lagi bang.
1: Minta langsung ya.
2: Banyak fans-fans yang dimiliki Bang Rudi.
1: Oke, semoga beliau dengar ya. Tadi soalnya aku ke ruangannya, lagi fokus sekali ngerjain tugas ya kan. Oke deh, makasih banyak ya Sin, ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar ya, lagi hujan katanya. Kita sapa kali ini penelpon berikut ini. Halo Ruang Rindu.
3: Ya ampun.
1: Rindu kali ah, kemana rindu kali ahnya?
3: Rindu kali ah.
1: Ya Allah, mental kali lah orang satu ini ya.
3: Ini lebih mental lagi, sekarang udah tua mentalnya kurang.
1: Astaga, apa kabar Bu Ratni? Sehat?
3: Halo Bu Ratni, bahagia tertawa terus.
1: Tertawa terus, gitu ya. Lagi di mana Bu Ratni?
3: Ya Mas Iki.
1: Lagi di mana Bu Ratni?
3: Lagi sampai tidur
1: ya. Sekejap lagi terlalo ya.
3: Terlalo dengar lagu dan tutup kedai lalo lah ya. Udah makan
1: sih. Makan sudah, hari ini banyak sekali loh makanan di sini. Maksudnya
3: makanan.
1: Enggak di sini, maksudnya hari ini Riki banyak sekali dapat makanan di luar sana, tadi ada yang ngasih, alhamdulillah. Sedih sih.
3: Suaranya tercekali nyanyi ya.
1: Iya, masa sih. Iya, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya.
3: Iya betul tuh kata Cynthia. Buat lelaki kembali.
1: Ya kan. Nah ini coba kali ini Bu Ratni yang nyampein ke Bang Rudy. Coba semoga dia, beliau dengar.
3: Nah ya. Udah boleh.
1: Udah.
3: Halo Mas Rudy. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat-sehat. Mas Rudy, buatlah karaoke kembali ya, biar kami dengar, biar Bu Ratni dikasih nilai, kan gitu.
1: Nah, gitu. Nah. Semoga beliau dengar ya.
3: Ya, lagi lah, Pak. Sebenarnya karaoke-nya juga ada, dangdut, lain, popnya.
1: Iya, ya kan.
3: Ya lah. Biar Mas Rudy nanti Mas Riki nyanyi, nanti suaranya Mas Riki, nanti nggak mau nyanyi.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Rani mau dengar lagu apa malam ini?
3: Ini mau lagu Aku Jatuh Cinta Bluri Marantika.
1: Kayak mana refnya Bu Rani?
3: Saya nggak tahu.
1: Oh, kayak mana sih?
3: Aku Jatuh Cinta
1: Bluri Marantika ya.
3: Ya.
1: Yeah. Oke, ditunggu lagunya Bu Ratni.
3: Ada kan?
1: Ada.
3: Apa yang nggak ada di Putu Satu?
1: Semuanya ada. Mau lagu ini, lagu itu, semuanya ada di Putu Satu ya.
3: Lagu nostalgia lama-lama pun
1: ada. Oke, okay, ditunggu lagunya Bu Ratni.
3: Oke,
1: number 2
3: ya. Makasih Mas Riki.
1: Sama-sama Bu Ratni, amin. Alhamdulillah.
3: Udah dapet itu malam minggu kok siaran. Malam besok ya, jalan-jalannya sama Tilo. Bintar juga. Malam hujan ya Mas Riki ya. Iya,
1: jadi besok sekalian olahraga pagi nanti di CFD ya kan.
3: Iya, jalan-jalannya Mas Tilo ya kan.
1: Gitu.
3: Bintar. Udah ya, makasih. Yang lain juga ya, itu.
1: Baiklah.
3: Sehat pastinya,
1: lancar-lancar.
3: Sehat keluarga ya.
1: Oke.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ratni ya, Bu Rat-Rat ya. Di line telepon. Kali ini kita coba ke WhatsApp ya. Assalamualaikum Bang Riki. Waalaikumsalam. Ini dari Andika di Krakatau. Lagunya Coklat Bendera ya Bang. Makasih. Lagu Bendera ini lagu Agustusan Bang Andika. Coba lagu lain dulu. Kalau misalnya gak ada lagi lagu lain yang mau didengerin, nanti kita pilih bendera dari kota ya. Dari coklat ya. Oke, lalu selamat malam Bang Riki, Ruang Rindu, Rindu Kali lah. Hengki di Gaperta Ujung mau dengar lagu dari Firehouse. Judulnya I live my life for you. Maka terima kasih Bang, sukses terus mengudara di RRI Pro 1 Medan. Terima kasih. Baik. Tapi kalau lagu mancanegara kayaknya kita nanti-nanti dulu ya. Kita harus utamain lagu-lagu Indo dulu, lagu-lagu lokal dulu ya. Oke, nanti kita ambil dengerin dan juga puterin lagu-lagu dari pendengar setiap persatu. Kita sambil cari lagu-lagu di mancanegara ya. Pastinya pendengar Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu mendengar pastikan mau dengar lagu Ungu Demi Waktu kata Andika di Krakatau, boleh siap. Nanti kita update ya. Pastinya pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan di Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Riki di ruang dengar Anda. Anda boleh gabung dari line telepon kami di 0618463116, juga WhatsApp di 0811 616 943.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar, kembali lagi buka line telepon untuk Anda di 061-846-3116. Oke, kita baca pesan kembali di WhatsApp Pro 1 ya. Ruang Rindu, rindu kali ah katanya. Selamat malam Bang Riki, ada Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta. Request lagunya dari Power Metal yang judulnya Memori Jingga. Terima kasih Bang Riki, sukses dan sehat selalu ya. Jaya terus mengudara di RRI Pro 1 Medan, katanya begitu. Oke, dari judulnya Memori Jingga, lagu dari The Power Metal ya. Oke, kita update nanti ya. Berarti ya pendengar, Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Lalu ada Bang Ahmad di Jalan Panci mau dengerin lagu dari Peter Pan Bintang di Surga. Boleh kita update langsung lagunya. Kemudian ada yang mau dengerin lagu dari Agnes Mo dan Tak Mungkin. Dari daftar putar malam hari ini pendengar, Riki akan bacain dulu ya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini. Dari urutan pertama ada Aryo, Kucinta Caramu, Jamrut Jauh, Audi Menangis Semalam, Ratu Dimanakah Kau Ada, ada band Setengah Hati, Gigi Tanpamu Sepi, Glenn Fredly Sekali Ini Saja, Hedy Yunus Meskipun Berpisah, dan Still On Seven Tunjuk Satu Bintang. Lagu-lagu ini pendengar boleh Anda pilih melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943, juga line telepon kami di 061-846-3116.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Eh, ayo, ini sudah kita.
3: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Eh, heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Pendengar, pastinya Ruang Rindu malam hari ini masih terus mengisi ruang dengar Anda. Silakan bagi Anda yang mau gabung, mau request boleh di 0618463116. Yang halo, ini Monique, boleh request enggak? Boleh, silakan ya, langsung di WhatsApp 0811616943. Kita sapa penelpon kita, pendengar kembali malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Malam Mas Riki.
0: Malam, ada siapa di mana?
1: Dengan Amin.
0: Dengan siapa?
1: Amin.
0: Amin?
1: Brian.
0: Bang Amin di Brian ya. Apa kabar Bang Amin, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah ya. Di Brian hujan enggak Bang Amin?
1: Udah berhenti. Tadi gerimis-gerimis saja sudah mendadak ini.
0: Oh iya, alhamdulillah. Ya hari ini jadi enggak keluar malam mingguan Bang Amin ya.
1: Baru mau pulang ini, baru pulang
0: pasti. Oh, baru pulang dari mana?
1: Iya, baru nyampe rumah tadi ke Krakatau tadi.
0: Oh, ke Krakatau. Dalam rangka apa? Kunjungi silaturahmi kah atau gimana?
1: Enggak, dari makan. Malam-malam musab nikah.
0: Oh gitu.
1: Ya, punya plus tidur tuh kok apanya.
0: Iya pula ya.
1: Tuan gadisnya tidur juga.
0: Iya pula ya kan. Iya. Yang penting
1: malam-malam enggak boleh kita
0: Iya kan. Yang penting di happyin aja ya kan.
1: Iya.
0: Oke, udah makan malam Bang Da?
1: Mana Mas Rudi?
0: Makan malam udah?
1: Iya, makan malam udah, baru apa.
0: Oh iya ya, oke lah kalau gitu. Mau dengar lagu apa kalau gitu malam ini ya Bangnya?
1: Malam ini mau dengar lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso, judulnya?
1: Yang Hampa.
0: Hampa, oke, baiklah. Ditunggu lagunya Bang Da ya.
1: Oke.
0: Baik. Iya, ada dari Brian. Bang, siapa tadi namanya? Iya, pastinya di Ruang Rindu malam hari ini Regi terus hadirkan lagu-lagu untuk pendengar setiap Pro 1 ya. Tadi Bangnya mau dengerin lagu dari Ari Lasso katanya. Ari Lasso, Hampa.

0: Ya, pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan kembali Reki buka line telepon untuk Anda di 0618463116 ya. Oke, kita sapa pendengar kembali. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali ah.
0: Rindu kali ah. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Bang Torkis di Polonia, Bang.
0: Dengan siapa?
1: Bang Torkis.
0: Bang Torkis?
1: Ya.
0: Oh, Bang Torkis. Apa kabar, Bang Torkis? Sehat?
1: Sehat. Insya Allah sehat, Bang. Abang sehat, kan?
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini, Bang Torkis?
1: Di rumah, Bang Ujet, Bang.
0: Di rumah. Iya, ya.
1: Selam aja lah, pokoknya.
0: Jadi nggak malam mingguan lah ya, ceritanya ya.
1: Udah tua, Bang. Ngapain malam minggu lagi, Bang?
0: Kok kayak gitu sih? Nggak apa-apa iyalah lah.
1: Yang muda-muda aja, Bang.
0: Yang muda-muda aja. Jadi makan malamnya apa tadi malam ini?
1: Lagunya.
0: Iya, makan malam tadi pakai apa?
1: Oh, makan malam muda, Bang.
0: Iya, pakai apa?
1: Tadi pakai telur digulai, Bang.
0: Telur digulai. Oke lah kalau gitu. Mau dengar lagu apa kalau gitu, Bang Turki? Silakan.
1: Lagu ini, Bang. Ini dengan Bang siapa namanya nih?
0: Dengan Riksu.
1: Bang apa?
0: Riksu.
1: Riksu.
0: Iya.
1: Lagunya ini, Bang.
0: Apa itu?
1: Power Slap, Bang.
0: Apa?
1: Power Slap.
0: Mawar Slap?
1: Power Slap.
0: Oh, Power.
1: Malam ini judulnya.
0: Judulnya malam ini ya. Coba kita lihat dulu. Apakah ada? Power Slap tadi ya.
1: Iya, Bang.
0: Malam ini dari...
1: Power Slap.
0: Tunggu. Kalau dari Power Slap kayaknya nggak ada ini, Bang Dae. Bentar, dari Nava Urba, Maing Sari, Jikustik, Ran, Debu, Mas Don.
1: Nava dari... Urba apa judulnya, Bang?
0: Judulnya malam ini.
1: Oh, malam ini Nava Urba ya? Yang lain bisa, oh, Bang?
0: Nava Urba temani aku malam ini judulnya.
1: Hatiku bagai di sangkar emas.
0: Lagu siapa itu?
1: Nava Urba.
0: Nava Urba? Hatiku bagai...
1: di sangkar emas.
0: Sangkar emas, coba kita cari ya. Hatiku bagai Nava Urba malam ini ada Kasmaran, Lebih Baik Putus, Relaku Dipelukmu, Tak Terbatas. Ingin kembali ke masa lalu yang apa tadi judul yang Bang ini sampaikan?
1: Apa, Bang?
0: Enggak ada tadi judul yang Bang ini sebutin.
1: Enggak ada ya?
0: Tapi Nava Urba ada beberapa nih, mau dibacain enggak?
1: Boleh juga lah.
0: Iya, ada Jujur Saja, Kasmaran, Lebih Baik Putus, Relaku Dipelukmu, Tak Terbatas. Mau yang mana?
1: Relaku putus saya, Bang.
0: Lebih Baik Putus. Oke, baiklah. Ditunggu lagunya, Bang Day ya.
1: Oke, buat Abang siap-siap lah, Bang ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kali ini pendengar tentunya dari Nava Urba yang dipilih ya untuk didengarin di Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih dikebu kalian telepon untuk ada pendengar, silakan di 0618463116 ya. Pastinya Ruang Rindu hadir hingga pukul 23, masih ada waktu untuk Anda pendengar, silakan ya. Lalu ada Mbak Tiur. Malam Bang Riki, Tiur di Tanjung Anom, mereka lagunya Cinta Sudah Terlambat by Dikta. Nah, ini kalau nggak salah kemarin minta lagunya juga ya. Ini yang Riki puterin dari Kahitna, Cinta Sudah Datang, Cinta Sudah Terlambat ya. Barangkali mau di... Oh iya ya, baik, boleh kalau gitu ya. Kita ganti dengan lagu dari Dikta. Coba kita cari dulu Mbak Tiur ya di Tanjung Anom, oke? Okay? Pastinya pendengar, jangan kemana-mana, terus dengarkan Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak.
1: Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan.
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru.
1: Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita.
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut.
2: Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini. Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan yang memancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk mendengarkan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Minggu, 13 September tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Bergerak waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 2 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Mutiara Pagi edisi Minggu 13 September 2026 bersama Ustadz Fitrianto yang nantinya akan membawakan tema Meneladani Rasul, Kunci Selamat Dunia Akhirat. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita hadirkan Mutiara Pagi edisi Minggu 13 September 2026 bersama dengan Ustadz Fitrianto yang akan membawakan tema Meneladani Rasul Kunci Selamat Dunia Akhirat. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463133 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Fitrianto, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mbak Salsa.
0: Ya, apa kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mbak Salsa, saudara-saudara se-RRI dan para pendengar seluruhnya juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, untuk itu dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pada kesempatan kali ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu sekalian, dan berbekalah kamu sekalian, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hakikatnya adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka jika yang diberikan adalah nikmat-nikmat dalam bentuk yang membahagiakan, maka gunakan itu untuk dapat melaksanakan perintah Allah dengan lebih baik. Dan jika saat ini atas izin Allah yang Allah berikan adalah dalam wujud yang tidak menyenangkan, yakinlah bahwa itu juga yang terbaik untuk kita, dan itu bagian dari pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian mari senantiasa berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan dapat kita terima pada hari kiamat nanti. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah dan Mbak Salsa yang pagi ini akan membersamai kita, tema kita pagi ini adalah Teladan Rasul Kunci Selamat Dunia Akhirat. Setiap saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Berilah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Dan memang ini yang sangat mendasar dan paling mendasar yang kita butuhkan, kebahagiaan. Hanya saja, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, bahagia yang kita minta di sini adalah bahagia, bukan hanya dunia saja. Sebab sebagian manusia itu hanya meminta bahagia dunia saja dan tidak peduli dengan bahagia akhiratnya. Sebagai orang Islam yang baik, kita diajarkan untuk benar-benar mencari bahagia dunia dan mencari bahagia akhirat kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sengaja Allah utus kepada manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia, memberikan ajaran bahagia kepada manusia tentang bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan itu berarti sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, ada teladan yang harus kita ikuti dalam diri Rasul. Allah sudah tegaskan itu pada kita. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah nyata bagi kalian dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak mengingat atau berzikir kepada Allah. Al-Ahzab ayat 21. Yang menyampaikan ini, yang menyampaikan kepada kita tentang teladan Rasul adalah Allah yang Maha Benar, yang tidak akan mungkin ingkar dalam setiap kata-katanya. Sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, jika demikian, maka aspek mana saja yang harus kita teladani dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang harus kita teladani dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 3 aspek. Yang pertama adalah aspek keimanan, menyangkut kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita harus beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini menjadi aspek yang paling penting bagi setiap kita. Memiliki kepercayaan yang benar tentang siapa Tuhan yang sebenar. Yang kedua, aspek ibadah. Melaksanakan perintah-perintah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dari banyak ibadah itu, ibadah yang paling penting adalah salat kita. Kita harus mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang benar. Supaya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang dapat Allah terima sampai kepada Allah. Yang ketiga, aspek yang harus kita teladani dari Rasul adalah aspek akhlak. Rasul itu sebaik-baik manusia. Akhlaknya paling mulia. Maka sahabat Mutiara Pagi, bahwa orang-orang yang ingin bahagia dunia akhirat juga harus teladani Rasul pada masalah akhlak, yang artinya kita tidak baik hanya untuk diri kita saja. Juga kita harus baik dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi oleh sebab itu, 3 aspek teladan inilah yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar bisa selamat dunia dan akhirat. Permasalahannya adalah tidak semua manusia di antara kita ini yang berhasil mencontoh dan meneladani Rasul. Maka dalam ayat Al-Ahzab 21 tadi, Allah terangkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bahwa orang-orang yang akan mampu menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam ayat tadi itu ada 3 kelompok. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan. 2, orang yang menjadikan hari akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupannya. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat Allah. Itu artinya, sahabat Mutiara Pagi, kita akan mampu menjadikan Rasul sebagai teladan manakala kita menjadikan Allah, kita menjadikan hari akhirat sebagai tujuan hidup kita, dan kita banyak-banyak mengingat Allah supaya selamat. Jadi itu sebagai penghantar kita pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Kembali ke Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pada mutiara pagi kita kali ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa bergabung melalui line telepon kami di 061-846-3133, juga melalui WhatsApp kami di 0811-616-9943. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, akan kita bacakan dulu. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kita meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan perbuatannya beliau. Apa yang dimaksud dengan hadis takriri dan apa saja contohnya Ustadz? Ustadz, apakah kita boleh meminta kepada Allah, jadikanlah aku termasuk umat yang diakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan dijawab Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Salsa. Dari siapa tadi Mbak?
2: Dari Bu Aslah di Paluh Kurau,
1: Ustaz. Ya. Ada ya. Dua pertanyaan ya.
2: Iya Ustaz.
1: Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hadis takriri? Yang kedua, bagaimana agar kemudian kita dapat diakui oleh umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti? Baik, terima kasih Bu Aslah. Insyaallah berkah senantiasa Allah berikan kepada ibu dan keluarga dan juga kepada kita semua. Baik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hadis takriri? Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diartikan oleh para ulama adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dikatakan hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis dalam bentuk perkataan di mana Nabi itu mengatakan sesuatu yang kemudian perkataan beliau itu menjadi ajaran bagi kita. Contoh, perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan tentang apa contohnya ya? Nah, contohnya perkataan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kepada kita al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Itu disampaikan Nabi dalam bentuk perkataan. Nah, masih banyak tentu contoh hadis-hadis qauli yang lain. Yang kedua, hadis dalam bentuk perbuatan, maksudnya Nabi melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian dilihat oleh para sahabat dan perbuatan itu menjadi contoh untuk diikuti oleh kita. Hadis ini namanya hadis fi'li. Nabi melakukan sesuatu dan sesuatu itu diikuti. Contoh, perbuatan-perbuatan Nabi dalam sholat, bagaimana Nabi takbir, bagaimana bacaan-bacaan Nabi dalam sholat, bagaimana gerakan-gerakan Nabi dalam sholat. Intinya hadis dalam bentuk perbuatan, Nabi melakukan sesuatu dan diikuti oleh para sahabat, lalu sampai kepada kita sampai hari ini. Yang ketiga adalah hadis dalam bentuk ketetapan. Maksudnya, Nabi tidak melakukannya,

Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika satu waktu Nabi dan para sahabat ada pada sebuah daerah, wilayah di luar kota Madinah. Di sana Nabi melihat penduduk daerah tersebut itu memakan sejenis hewan yang kalau dalam bahasa Arab disebut ad-dabbu. Ad-dabbu ini bentuknya seperti kadal bentuknya. Nabi dihidangkan, ditawari. Ya Rasul, apakah Rasul berkenan memakan ini? Kata Rasul, kami tidak menemukan hewan yang seperti itu di tempat kami. Tapi Nabi tidak melarang orang-orang makan hewan itu. Nah, ini adalah bentuk persetujuan yang kemudian menjadi ketetapan yang boleh diikuti. Jadi, sahabat Mutiara Pagi, hadis takriri adalah hadis di mana Nabi tidak mengatakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang melakukan adalah orang lain. Nabi tahu, tapi Nabi tidak melarangnya, dan itu dianggap sebagai bentuk setuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan boleh dilakukan. Nah, tiga-tiga bentuk hadis ini termasuk diantaranya adalah takriri, itu menjadi bagian dari bentuk hadis yang boleh kita atau harus kita ikuti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian agar kita dapat diakui, dikenal sebagai umat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Sahabat Mutiara Pagi, sebenarnya ini soal yang kedua, soal yang sangat baik sekali. Kita itu akan dikenali oleh umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti itu dengan hakikatnya satu cara yang sama. Apa itu? Ya, mencintai Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul selama kita hidup di dunia. Yang itu artinya kita harus mencontoh dan meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama kita hidup di dunia. Orang-orang yang mencontoh Rasul, meneladani Rasul, menghidupkan sunnah Rasul selama hidup di dunia, maka mereka itu akan dikenal nanti pada hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sunnah yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk mendapat pengakuan khusus sebagai umat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Artinya kita senantiasa berusaha menjaga wudhu kita. Dan jika wudhu, kita wudhu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang wudhu dengan benar, dengan niat yang benar, maka yakinlah ada tanda khusus yang membuat wajah mereka dan anggota-anggota wudhu yang biasa kena air wudhu itu memberikan tanda dia adalah umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan seperti bercahaya, cahaya putih memancar dari wajah kita, tangan kita, atau anggota wudhu yang lainnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sujud. Ini artinya kita memperbanyak sholat kita. Setelah wudhu, sholat. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Yang wajibnya dulu kita dulukan untuk dikerjakan.

0: baru yang sunnah. Jangan kita rajin mengerjakan sholat sunnah, sholat fardunya nggak dikerjakan. Fardu itu wajib. Artinya harus dikerjakan. Kalau nggak kita kerjakan, salah kita. Berdosa kita. Sholat sunnah itu di bawah wajib, lebih bagus kita kerjakan, tapi tak wajib. Kalau kita kerjakan, dapat pahala. Kalau tak dikerjakan, tidak mendapat dosa. Yang ketiga, membanyakkan salawat ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak bersalawat ke Rasul, itu nanti pada hari kiamat, itu tak jauh dari Rasul. Dekat posisinya. Kenapa? Sebab membaca salawat kepada Rasul bentuk ingat, bentuk sayang, bentuk cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca terus, kita baca terus. Bahkan Nabi mengatakan, al-dakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang namaku disebutkan, tapi tidak mau berselawat kepadaku. Jadi, Ibu Aslah dan para sahabat Mutiara Pagi, itu di antara beberapa amalan yang membuat kita dikenal dan diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Tapi kata kuncinya adalah, ayo selama kita hidup dunia, kita teladani beliau, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, kita laksanakan perintah beliau, kita tinggalkan larangan-larangan beliau, yakin nanti pada hari kiamat kita tak jauh dari beliau. Beliau akan langsung kenal siapa kita, bahwa kita adalah umat beliau, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Mbak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Hari di Asahan. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah melakukan beberapa kesalahan di masa lalu yang sampai sekarang masih saya sesali. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk berubah, tapi kadang saya merasa diri saya tidak pantas menjadi orang baik karena masa lalu saya. Saya ingin memulai lagi, tapi rasa bersalah itu sering muncul. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk menghadapi masa lalu dan benar-benar kembali kepada Allah? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Harim. Ini pertanyaan, sekali lagi pertanyaan yang sangat baik ya. Bagaimana menyikapi masa lalu yang buruk untuk mendapatkan masa kini dan masa depan yang terbaik? Yang pertama, bahwa setiap manusia itu punya hak untuk mendapatkan kondisi yang terbaik hari ini, untuk mendapatkan masa depan yang terbaik. Masa depan di sini, Bapak dan Ibu, bukan hanya berkaitan atau berbicara tentang masa depan dunia saja, tapi masa depan akhirat. Setiap dari kita ini yang Allah hidupkan di alam dunia, maka pasti akan Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat. Masa depan di sana adalah masa depan yang terbaik untuk mendapatkan kehidupan terbaik di hari kiamat. Itu yang pertama, bahwa setiap dari kita punya hak yang sama untuk mendapatkan selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat hari ini. Tak penting bagaimana masa lalunya. Yang kedua, membangun keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima Taubat. Seburuk apapun masa lalu kita, Allah tahu. Tapi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah sudah membuka dengan seluas-luasnya pintu taubat? Pintu taubat itu adalah pintu perbaikan diri. Bagi siapa yang melakukan kesalahan, mau kecil, mau sedang, mau besar sekalipun, besar sangat sekalipun, ada pintu pertaubatan diri. Allah yang membuka itu. Lalu untuk siapa pintu itu? Untuk semua kita, sebab kita ini adalah pelaku dosa. Rasul yang mengatakan itu. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia itu banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak bikin salah itu adalah yang bertobat. Bertobat itu kembali kepada Allah. Kalau masa lalu kita buruk, hari ini kita baikkan. Kalau masa lalu kita jauh dari Allah, hari ini kita dekat kepada Allah. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa, maka hari ini kita banyakkan pahala. Memang itu Bapak dan Ibu kerjaan kita. Maka bangun keyakinan kepada Allah. Allah itu Maha Penerima Taubat. Innallaha kana ghafurar rahimah. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi kepada siapapun di antara kita itu harus membangun keyakinan baik ini. Setan itu memang suka kita tidak berubah dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, gak mau setan itu. Tapi kita harus berusaha, berjuang mati-matian, merubah diri kita menjadi lebih bagus. Yang ketiga, yang terakhir, kita tak boleh putus asa. Manakala muncul dalam diri kita semacam perasaan atau keyakinan tak pantas menjadi orang baik karena buruknya masa lalu, sahabat Mutiara Pagi, itu kalau kita ikutkan akan membawa kita pada keadaan putus asa. Padahal Allah sudah larang kita, wala tayasu min rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Tak boleh. Orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang beriman itu akan senantiasa ingat Allah, dekat kepada Allah. Maka sebab itu, sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pertama, kita berhak untuk menjadi orang baik, memperbaiki masa lalu kita. Yang kedua, yakin kepada Allah, Allah Maha Penerima Taubat. Yang ketiga, jangan putus asa. Nah, yang terakhir, bersungguh-sungguh memperbaiki keadaan diri, masa lalu yang buruk dengan masa kini yang baik. Kalau dulu suka bikin dosa, udah. Gak usah kita kerjakan lagi, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik pahala. Banyak contoh, salah satunya bahkan adalah sahabat dekat Rasul, Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu adalah manusia yang banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi beliau mendapat hidayah Allah dan bahkan menjadi salah satu manusia yang paling dekat kepada Rasul dan bahkan menjadi salah seorang khalifah, pemimpin setelah Rasul wafat. Wallahu a'lam bah, demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan tadi menjawab menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini.
0: Insyaallah.
1: Terima kasih Ustaz untuk bawakan ceramah di Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi kita edisi Minggu 13 September 2026 kali ini. Dan akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Anak yang memiliki indikasi medis dan traumanya lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, ini Pak Wakas bisa langsung dibawa ke Jakarta.
2: Yang berangkat 2.
3: Kita lihat cuma 3 kamar mandinya dari 190 murid dan ada beberapa guru malah. Kamar mandi guru tidak ada. Yang paling urgensi lagi adalah paret sekolah ini nggak ada. Nah ini harus segera nanti pihak Perkim harus ngecek di sekolah ini.
0: Sari Berita. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merujuk pasien diduga mengalami gangguan kesehatan makan bergizi gratis di Kabupaten Karo ke RSCM Jakarta. Wakil Wali Kota Medan mendorong percepatan revitalisasi dan perbaikan fasilitas di UPT SD Negeri 066667 Perumnas Mandala Medan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberangkatkan pasien diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis MBG Kabupaten Karo ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan pemeriksaan medis lebih lanjut dan penanganan khusus. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
4: Dua siswi diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Karo diberangkatkan ke Jakarta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan rujukan ke Jakarta dilakukan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meminta agar keduanya dipastikan mendapatkan pemeriksaan medis lebih lanjut secara optimal dan mendapatkan penanganan khusus. Menurut Bobi Nasution, kedua siswi tersebut sebelumnya telah mendapatkan penanganan dari tim dokter di Sumatera Utara. Namun kondisinya dinilai membutuhkan perawatan lebih lanjut karena mengalami kondisi psikologi yang lebih berat dibandingkan korban lainnya. Bobi Nasution juga menjelaskan, periksaan yang dilakukan terhadap pasien tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental. Karena menurutnya, kondisi psikologi anak juga perlu mendapatkan perhatian khusus, terlebih adanya dugaan tekanan mental akibat perundungan atau cyberbullying di media sosial.
1: Sebenarnya kalau secara penanganan medis dari tim dokter yang membawa ke Jakarta juga menyampaikan tim medis kita yang ada di Medan. Mumpuni kemarin kunjungan oleh Pak Wakil Presiden menyampaikan negara ada penanganan langsung. Jadi anak yang memiliki indikasi medis dan traumanya lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, ini Pak Wakil bisa langsung dibawa ke Jakarta. Dan penanganannya juga dari tim dokter kita juga ikut berangkat ke Jakarta. Yang berangkat dua, yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis, tapi adalah mentalnya dan juga psikis.
4: Sebelumnya, sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah pada 13 Agustus 2026 lalu. Para korban baru merasakan gejala beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan dalam program MBG. Dari ratusan siswa yang terdampak, salah satu siswi mengalami dampak terparah dan menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit selama lebih dari beberapa minggu setelah mengalami gangguan kesehatan. Kondisinya diduga mengalami gangguan ingatan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap mendorong percepatan revitalisasi dan perbaikan fasilitas di UPT SD Negeri 066667 Jalan Kiwi 3 Perumnas Mandala Kecamatan Medan Denai. Langkah ini diambil untuk memastikan para siswa mendapatkan fasilitas belajar yang layak, sehat, dan nyaman. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap menyoroti keterbatasan fasilitas belajar UPT SD Negeri 066667 Jalan Kiwi 3 Perumnas Mandala Kecamatan Medan Denai. Zakiuddin menilai sejumlah fasilitas di sekolah tersebut perlu segera mendapat perhatian khususnya kamar mandi dan sistem drainase. Sekolah yang memiliki 191 murid dan guru tersebut, fasilitas kamar mandi yang tersedia masih terbatas yakni hanya 3 unit. Selain itu, sekolah juga belum memiliki sistem drainase yang memadai sehingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan diminta segera melakukan pengecekan ke lokasi. Zakiuddin juga mendorong peningkatan fasilitas perpustakaan sekolah sebagai bagian dari upaya menumbuhkan minat baca siswa-siswi di sekolah tersebut.
3: Kita lihat cuma 3 kamar mandinya dari 190 murid dan ada beberapa guru, malah kamar mandi guru tidak ada. Nah, ini yang paling urgensi lagi adalah paret sekolah ini nggak ada. Nah, ini harus segera nanti pihak Perkim harus ngecek di sekolah ini. Ya, kalau hal yang mendesak ini, kalau bisa ada anggaran yang tahun ini, ke depan kita berharap seluruh sekolah direhab dan udah yang layak lah. Utama kamar mandi itu nggak boleh, nggak layak.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah PT SD Negeri 066667 Mulia Ningsih mengapresiasi kunjungan Wakil Wali Kota Medan. Mulia mengatakan keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, salah satunya kamar mandi. Dari total 4 unit kamar mandi yang tersedia, 1 unit terpaksa digunakan khusus untuk guru karena sekolah belum memiliki toilet terpisah untuk tenaga pendidik. Selain itu, sistem drainase juga membutuhkan perhatian serius. Saat hujan turun, halaman sekolah kerap tergenang karena drainase yang ada hanya mengandalkan resapan tanah dan belum memiliki saluran yang terhubung ke sungai.
2: Kami membutuhkan perbaikan ya, terutama jumlah kamar mandi kami yang kurang. Kadang kamar mandi itu seharusnya untuk anak, tapi kami ambil satu untuk diperuntukkan untuk guru, karena memang guru itu belum punya kamar mandi. Ada beberapa pintu sekolah kami yang lapuk dan jendela itu juga sudah kami laporkan, dan tarik pembuangan air untuk halaman kami. Sekolah kami memang tidak banjir ke dalam kelas, tetapi air hujan itu ditampung oleh halaman kami karena pembuangan air itu yang kurang bagus.
5: Lebih lanjut, Mulia berharap perhatian Pemko Medan terhadap kondisi sekolah dapat segera ditindaklanjuti dengan perbaikan fasilitas. Menurutnya, perbaikan tersebut menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas sekolah sekaligus mutu pendidikan bagi para siswa. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan merupakan wujud kemitraan strategis antara Pemda dan DPRD dalam merespon kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut laporan Muniali Harefa.
6: Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan kami sudah keliling lapangan di mana kongres pelaksanaan pembangunan di beberapa ruas di paripurna DPRD yang istimewa ini. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD resmi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung di lantai 3 ruang rapat DPRD Kabupaten Nias Utara. Bupati Nias Utara Mizar Warubu dalam sambutannya menyebutkan pembahasan perubahan APBD 2026 merupakan wujud kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merespon kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan perubahan APBD tahun 2026 disusun untuk mengakomodir program prioritas kegiatan mendesak serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan dinamika di daerah. Pada kesempatan itu juga Bupati menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas dukungan program pembangunan Dinas Utara. Beberapa yang direalisasikan adalah pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Nias Utara, pembangunan SMP Negeri dan pembangunan UPTD Puskesmas Lahewa, serta program prioritas lainnya untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
6: Bapak Sumatera Utara terus memberikan perhatian yang luar biasa. Terlebih terakhir ini, Rumah Sakit Puskesmas Lahewa sedang berjalan, sudah dimulai pembangunan, dan kami mengecek kemarin bangunan yang lama sudah dirobohkan dan sudah digali fondasi bangunan yang baru. Ini yang luar biasa dan tidak ada salahnya saya melihatnya. Kita bersama, kita berdoa supaya terjadi yang akan sebenarnya kita berusaha dialihkan dari yang akan datang.
7: Pada penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Nias Utara, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD hingga camat sekabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan mengingatkan masyarakat agar lebih teliti memilih obat dan makanan, serta tidak mudah percaya terhadap klaim produk yang belum dipastikan keamanan dan kebenarannya. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Karena kalau misalnya kita menggunakan obat tertentu,
10: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan menyoroti sejumlah kesalahan yang masih dilakukan masyarakat ketika memilih obat dan makanan. Salah satunya mudah mempercayai klaim suatu produk tanpa terlebih dahulu memastikan keamanan dan kebenaran informasinya. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan promosi dari influencer dengan klaim menarik kerap membuat masyarakat langsung percaya terhadap suatu produk. Selain itu, sebagian masyarakat masih menjadikan harga sebagai pertimbangan utama tanpa memastikan produk benar-benar dibutuhkan dan aman digunakan. Mojaza menilai kebiasaan tersebut dapat menimbulkan resiko kesehatan, terutama jika masyarakat menggunakan obat, suplemen maupun kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian biaya, tapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan.
9: Karena kalau misalnya kita menggunakan obat tertentu, misalnya skincare, produk-produk kosmetik lainnya yang rutin digunakan. Kalau misalnya kita gunakan yang tidak terdaftar di BPOM, karena katanya bagus dan sebagainya. Kalau rusak kulit kita, untuk pemulihannya kan butuh waktu, biaya lagi. Kalau pulih, kalau rusaknya permanen gimana? Bagaimana kalau dengan suplemen misalnya ya? Bagaimana dengan obat bahan alam misalnya? Ternyata berisiko pada fungsi tubuh yang lain. Kalau sudah mengalami kerusakan permanen, gangguan permanen, kita dirugikan.
10: Lebih lanjut, Mojaza mengatakan kesalahan lainnya adalah masyarakat belum memberikan ketelitian yang sama ketika membeli produk yang dikonsumsi dengan saat membeli barang kebutuhan lainnya. Padahal obat, makanan, dan kosmetik digunakan secara rutin bahkan dapat masuk atau bersentuhan langsung dengan tubuh. Karena itu, Mojaza mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi dan lebih kritis terhadap berbagai promosi produk. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur klaim berlebihan serta memastikan keamanan dan legalitas obat, makanan, maupun kosmetik sebelum membeli dan menggunakannya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Kerusakan permanen, gangguan permanen, kita dirugikan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong penguatan kerjasama antara Kota Medan dan Korea Selatan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi kreatif hingga kesehatan. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pasar komoditas unggulan Medan, serta mendorong pengembangan potensi wisata medis di Kota Medan. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong penguatan kerjasama antara Kota Medan dan Korea Selatan yang membuka peluang kolaborasi di bidang budaya, kesehatan, ekonomi kreatif, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Hal ini disampaikannya ketika menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Riko menyoroti keberagaman etnis dan budaya serta kekayaan kuliner Medan sebagai daya tarik utama kota metropolitan. Salah satu komoditas unggulan yang siap didorong ke pasar negeri Ginseng adalah kopi khas Sumatera. Selain perdagangan komoditas, pesatnya industri kreatif Korea Selatan juga menjadi perhatian utama. Riko berharap adanya transfer pengetahuan di bidang perfilman, musik, dan seni pertunjukan hingga peluang menghadirkan program pendidikan khusus. Riko juga membidik potensi Medan sebagai destinasi utama medical tourism atau wisata medis.
11: Kota Medan ini memang sangat menyukai tentang kebudayaan, dan kebudayaannya penuh di kota ini. Jadi benar-benar terlihat banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang bercampur-campur dijadikan strategi untuk kita bersama. Saya sangat tertarik sekali bicara tentang kesehatan terutama karena ini memang sangat dibutuhkan terutama untuk masa kini. Dan kami sangat berharap kesehatan yang ada di Kota Medan itu berkembang. Karena memang ini sangat dibutuhkan dan juga bagaimana fasilitas yang terbaik yang kita miliki sekarang itu menjadi potensi besar untuk masyarakat Kota Medan dengan penduduk yang begitu besar juga.
5: Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yeon Song-gu, mendorong agar hubungan kerjasama kota kembar atau sister city antara Medan dan Gwangju yang telah terjalin dapat terus diperdalam, khususnya pada sektor ekonomi kreatif, pertukaran budaya, serta program pertukaran pelajar dan mahasiswa.
12: Saya sangat senang dan bersemangat bisa datang ke Kota Medan. Warga Kota Medan akan selalu disambut hangat jika datang ke Korea, dan kami juga akan terus berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik bersama Kota Medan.
5: Momentum kerjasama ini semakin diperkuat melalui kolaborasi pengembangan Rumah Sakit Haji Medan bersama pihak Korea Selatan untuk menghadirkan layanan unggulan terakreditasi seperti pusat jantung, onkologi, dan medical check-up. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Eda Tigan di Teluk Dalam Nias Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berikut laporan Ado Verlis Hulu.
13: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Eda Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
14: Kalau jualan pasti dapat duit, ya kan? Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
15: Oh, dapat.
14: Iya.
15: Tapi memang hobi juga.
14: Hobi, ya. Kak. Kalau saya, nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya, kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi udah nggak mood masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
13: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha kios yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nias Selatan tersebut. Seperti menerima layanan pesan antar serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru, lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan, menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut feature Masjid Raya Al-Mashhun sebagai bangunan bersejarah, simbol iman, pusat pendidikan, identitas budaya, serta pengingat perjalanan panjang peradaban Islam di Kota Medan. Bersama reporter Ulfa Nadira.

0: Masjid Raya Al-Masun berdiri megah di pusat kota Medan. Di tengah lalu lintas dan aktivitas kota yang terus bergerak, masjid ini tetap menjadi penanda sejarah sekaligus ruang ibadah yang hidup bagi masyarakat. Lebih dari satu abad berdiri, Masjid Raya Al-Masun menyimpan kisah tentang Kesultanan Delhi, perkembangan Islam, dan identitas kota Medan. Masjid Raya Al-Masun dibangun setelah perpindahan ibu kota Kesultanan Delhi dari Medan Labuhan ke kawasan Istana Maimun. Dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, Muhammad Aziz Rizki Lubis mengatakan, pembangunan masjid ini menjadi bagian dari penataan kota baru pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid.
1: Tapi Masjid Raya Al-Masun ini dibangun ya setelah kepindahan ibu kota kesultanan dari Medan Labuhan ya, atau Labuhan dulunya, ke wilayah Tanah Maimun sekarang, yang pada saat itu dipimpin pada masa Sultan Mahmud. Masjid Raya Al-Masun mulai dibangun di tahun 1906, lalu digunakan pada tahun 1909. Didesain oleh dua orang ya, tapi bukan bersamaan ini dua orangnya. Gitu. Ya bergantian yang mendesain masjid tersebut. Yang pertama itu ada Van Aert ya, kemudian desain tersebut ya, ataupun pembangunannya dilanjutkan oleh Sigdeman ya, yang kemudian melaksanakan pembangunan tersebut hingga selesai. Masjid Raya Al-Masun kaya akan arsitektur ya, karena dia tidak hanya mengadopsi satu bentuk arsitektur dari satu kawasan dari beberapa wilayah di Eropa atau di Asia, tapi juga dia menggabungkan beberapa jenis arsitektur-arsitektur yang umum digunakan di wilayah-wilayah Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah.
0: Keunikan Masjid Raya Al-Masun juga tampak jelas dari bentuk dan arsitekturnya. Pengurus Masjid Al-Masun, Hamdan, menyebut bangunan masjid ini berbeda dari masjid-masjid lain yang ada di Kota Medan.
2: Masjid ini kan bentuknya di segi delapan dengan mempunyai lima kubah, maknanya itu lima waktu sholat yang wajib. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam ruangan utama masjid, empat sholat, ada tujuh pintu. Maknanya ialah tujuh hari dalam sepekan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi filosofi yang dibuat oleh arsitektur, oleh sultan, dengan masukan-masukan daripada ulama. Nah, Sultan sebelum membangun masjid ini juga tentu berdiskusi dengan para ulama pada masa itu. Masjid ini juga tidak ada kaligrafi. Mungkin salah satu rekomendasi atau pandangan yang disampaikan ulama pada masa itu, karena rasa cinta, rasa hormat mereka itu begitu tinggi pada Quran, sehingga mereka tidak mau Quran itu menjadi hiasan-hiasan di masjid. Jadi mereka itu maunya Quran itu dipelajari dan diamalkan, tidak menjadi hiasan di dinding-dinding masjid.
0: Sejak awal dibangun, Masjid Raya Al-Masun tidak hanya diperuntukkan bagi Sultan dan keluarga Kesultanan, tetapi juga terbuka bagi masyarakat. Masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial.
2: Awal masjid ini didirikan satu tempat ibadah oleh umat Muslim. Nah, kedua, masjid ini dijadikannya pusat pendidikan oleh Sultan. Makanya Sultan setelah membangun masjid, beliau menyiapkan para ulama, para guru ya, untuk mengajar di masjid ini. Dan sebagian guru ulama itu diberikan tempat tinggal di dekat-dekat masjid ini, mereka tinggal. Jadi mereka mengabdi di masjid ini dan untuk kehidupan mereka ditopang oleh Sultan. Untuk biaya rumah tangganya, segala macamnya itu ditanggung oleh Sultan. Jadi mereka fokus, tidak memikirkan untuk makan atau gimana. Mereka sudah fokus saja mengajar dengan keilmuannya masing-masing. Ada di bidang tafsir, ada di bidang hadis, ada Quran, macam-macam. Jadi memang ini dipungsikan dari awalnya itu sampai sekarang begitu. Dan dilakukan kegiatan sosial oleh Sultan.
0: Hingga kini, Masjid Raya Al-Masun tetap aktif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Pada bulan Ramadan, tradisi berbagi makanan kepada jamaah dan masyarakat sekitar masih terus dijaga, melanjutkan kebiasaan yang terus berlangsung sejak masa Kesultanan. Bagi pengunjung, Masjid Raya Al-Masun memiliki makna tersendiri, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, Ayu, yang sering datang untuk mengunjungi Masjid Raya Al-Masun.
3: kami kalau kemarin kan sholat. Selain dari sholat, kami mungkin karena titik kumpulnya di sini paling dekat, jadi kami pilih di sini. Karena keberadaan di sini, alhamdulillah juga lah bagi pengunjung-pengunjung luar kota kan. Kalau bulan puasa, orangnya ada bubur. Nanti Idul Adha, orangnya ada kurban, terus bagi-bagi ke masyarakat.
0: Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Raya Al-Mahzun juga berkembang sebagai destinasi wisata religi di Kota Medan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemandu wisata Fikri yang menyebut banyak wisatawan domestik maupun mancanegara menjadikan Masjid Raya Al-Mahzun sebagai tujuan wisata.
4: Jadi pelancong Malaysia harus dibawa ke sini karena Masjid Raya Al-Mahzun kan salah satu masjid peninggalan kerajaan Kesultanan Delhi Medan. Mereka suka ngelihat bangunannya, ngelihat arahnya, ngelihat di dalam masjidnya, ngelihat lingkungan sekitarnya juga. Tawan yang paling pertama sholat, terus jalan keliling-keliling putaran Masjid Raya Al-Mahzun. Ambil nanya lah sejarah Masjid Raya Al-Mahzun itu.
0: Bagi masyarakat Kota Medan, Masjid Raya Al-Mahzun bukan sekadar bangunan bersejarah. Masjid ini adalah simbol iman, pusat pendidikan, ruang sosial, sekaligus identitas budaya yang terus hidup. Di tengah perkembangan kota yang semakin modern, Masjid Raya Al-Mahzun tetap berdiri sebagai pengingat perjalanan panjang Islam dan peradaban di Kota Medan.

Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pendengar sedia kan, kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan yang akan disampaikan oleh Putri. Untuk itu Putri, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Salsa di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Putri, perkiraan cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini Minggu 13 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari ini secara umum berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan dan Tanjung Balai serta Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Kumbangan Sundutan, Nias Selatan, Nias Utara, Mandailing Natal, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan dengan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Asahan, Mandailing Natal, Sibolga, Simalungun, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berawan namun berpotensi hujan dengan di wilayah Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Nias Selatan, Batubara, dan Mandailing Natal. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 sampai 15 km/jam. Titik panas total di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 12 September 2026 terdapat 6 titik panas yang tersebar 1 titik di Dairi, 2 di Labuan Batu dan 3 titik di Mandailing Natal. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Salsa di studio.
0: Baik, terima kasih Putri untuk info perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga pastinya lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda di Minggu pagi Anda kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Tentunya rangkaian informasi terkini ya akan hadir terus menemani Anda beraktivitas di minggu pagi Anda kali ini. Walaupun weekend ya, tapi Anda tetap mendapatkan asupan informasi terkini yang akan hadir terus ya menemani Anda beraktivitas atau mungkin Anda yang sedang me time juga ya di minggu pagi kali ini, karena berhubung ini weekend gitu ya, jadi pastinya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya pendengar, untuk diisi dengan hal-hal yang kita senangi dan juga pastinya merefresh kembali pikiran kita gitu ya, sebelum besok kita kembali menatap hari Senin kembali untuk melakukan segala aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasanya. Jadi ya, kita berharapnya dengan liburnya kita di Sabtu dan Minggu kali ini bisa menambah keceriaan kita ketika kita nanti balik lagi ya untuk beraktivitas di hari Senin gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang di kantor ya, kita juga menatapnya dengan bahagia dan juga ceria. Menatap pekerjaan ya dengan hati yang gembira dan juga pastinya punya semangat yang baru juga setelah berlibur ya pendengar. Mungkin dari Anda juga untuk pagi kali ini ada yang sudah berangkat untuk olahraga, pergi ke CFD, atau mungkin memilih untuk santai-santai aja dulu di rumah ya, workoutnya baru nanti sore mungkin ya, karena memang pilihan waktu yang enak gitu untuk olahraga itu adalah pagi dan juga sore, di saat matahari mungkin tidak terlalu terang menderangnya ya pendengar. Dan juga pastinya ya di minggu kali ini banyaklah aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan yang produktif, atau mungkin kalau mungkin sekedar kita ingin beristirahat menggunakan waktu kita dengan mager-mageran gitu ya, sekedar buat sarapan, buat makan gitu ya, habis itu main HP gitu, atau mungkin melakukan pekerjaan yang di hari biasa sepertinya tidak bisa kita lakukan gitu ya. Apapun kegiatan Anda di hari minggu kali ini, mudah-mudahan menggambarkan diri Anda yang senang dan ceria gitu ya. Anda melakukannya dengan hati yang gembira agar nantinya ketika Senin menetap rutinitas kembali, Anda juga pastinya kembali ceria dengan semangat yang baru. Salsa akan hadir terus menemani Anda dengan informasi terkini dan juga pastinya lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda ya pendengar di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga.